0: Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan bukan dipergunakan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Udah ada datanya berapa belum tuh sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya, dari 600 ribu tinggal 11 ribu dan 11 ribu pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan, pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
7: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu, yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah dari Istana Kepresidenan.

0: Perjalanan Jakarta, Sugandi Afandi, RRD Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
4: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: So thank you very much.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
7: Ya. Ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi, Jakarta, Bekasi, Elvin Fahdias mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
8: Air zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang
7: berisi 5 liter. Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
3: Bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
2: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
4: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah undervalue dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
2: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
4: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
2: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Trades Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
5: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
6: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI? Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
2: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas 25 ribu dolar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat.
1: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif, memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi, hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping yang menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El-Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir Grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen Grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Jas hujan merupakan perlengkapan yang sangat penting bagi pengendara sepeda motor di musim hujan. Jas hujan sangat berguna bagi pengendara agar tidak perlu meneduh saat kehujanan di jalan. Sayangnya, masih banyak pengendara sepeda motor yang justru lalai dalam merawat jas hujan apabila selesai digunakan. Tidak heran, jas hujan justru bau apek dan sangat tidak nyaman saat digunakan. Nah, agar jas hujan tidak bau apek, yang pertama harus Anda lakukan adalah siapkan peralatan yang dibutuhkan untuk mencuci jas hujan seperti sikat, deterjen, dan pewangi pakaian yang disemprot. Campur deterjen dengan air bersih, siram jas hujan dengan air, usahakan tidak membuat bagian dalam jas hujan basah. Sikat bagian luar jas hujan dengan deterjen yang sudah tercampur air, bilas, kemudian lap jas hujan bagian luar dengan kain kering atau kanebo. Semprotkan pewangi ke jas hujan yang telah kering. Dan terakhir, jemur jas hujan hingga kering. Jika Anda ingin lebih segar, semprotkan kembali pewangi saat penjemuran dilakukan.

Via Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Fakta menarik Piala Dunia 2026. Pertama, kolaborasi tiga negara tuan rumah. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menghadirkan warna baru dengan pertandingan yang tersebar di berbagai kota besar di Amerika Utara. Kedua, peserta terbanyak sepanjang sejarah. Edisi 2026 akan diikuti oleh 48 tim, menjadikannya jumlah peserta terbanyak sejak Piala Dunia digelar. Ketiga, rekor jumlah pertandingan. Dengan bertambahnya jumlah tim, total pertandingan juga meningkat menjadi sekitar 104 laga. Angka ini jauh melampaui edisi sebelumnya yang hanya memainkan 64 pertandingan. Keempat, kota dan stadion terbanyak. Sebanyak 16 stadion di tiga negara tuan rumah akan digunakan sepanjang kompetisi. Kelima, potensi rekor jumlah penonton. Didukung stadion berkapasitas besar, terutama di Amerika Serikat, turnamen ini diperkirakan akan mencetak rekor jumlah penonton di stadion. Fakta keenam, panggung pemain legendaris dan rekor individu. Edisi ini berpeluang menjadi momen terakhir bagi sejumlah pemain besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Luka Modric. Jika tampil, mereka berpotensi mencetak rekor baru mulai dari jumlah partisipasi hingga total penampilan.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kasih Anda masih bersama kami di Pro Software RRI, ya, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa kebersamaan kita untuk di par 1 di Biak pagi ini sejak pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Saya Amanda Loli pamit undur diri, hindari ruang dengar Anda bersama rekan operator teknik Bung Victor Wakdoni. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Dan selanjutnya Anda akan ditemani rekan-rekan saya yang lain mengantarkan paket acara siaran kami menemani aktivitas Anda di sepanjang hari ini edisi Rabu 13 Mei.

0: bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
0: Lita Zen.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Gitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 90,1 FM Program 1 Radio Republik Indonesia BIA, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, salam jumpa di ruang dengar Anda. Kali ini saya Hanif menemani siang hari Anda. Ngawali di BIA siang ini, edisi Rabu 13 Mei 2020 ada. Apa kabar untuk Anda pendengar? Selamat siang untuk semuanya, selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini. Ya, walaupun kita bersama cuaca Kota Biak yang sedang kurang bersahabat ya, lagi hujan juga, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda yang akan melakukan agenda penting maupun perjalanan jauh Anda di hari ini. Semoga perjalanan dengan lancar tentunya. Ya, jangan lupa untuk jaga keselamatan dalam berkendara dan juga jaga kesehatan Anda agar tetap prima tentunya sehari-hari ini. Ya, berdengar beragam informasi dan program menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini bersama saya Harif menemani siang hari Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya, berdengar Anda dapat menyimak siaran kami di Pro1 Biak melalui 90,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Tak lupa juga kami ajak Anda untuk menyimak pemberitahuan informasi menarik lainnya, updatean informasi berita terbaru yang dapat Anda simak dan Anda lihat langsung melalui aplikasi RRI News yang dapat Anda unduh langsung melalui Play Store maupun App Store. Ya, selamat ini masih akan kami hadirkan untuk Anda rekam musik dan informasi menemani siang hari Anda. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

90,1 FM Pro 1 RRIBIA, kanal informasi dan inspirasi. Baik, peringkat saat sekarang studio pukul 10:48 waktu Indonesia Timur. Ya, satu informasi menarik dulu kami hadirkan untuk Anda pendengar dalam ruang sanksi, suara anti narkoba, korupsi, dan judi. Ya, pendengar, kita tahu bersama yang mana Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakkordia ini diperingati setiap tanggal 9 Desember. Ya, jadi peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB guna meningkatkan kesadaran akan dampak buruk dari praktik korupsi.

Ya, berbicara tentang praktik korupsi. Nah, mencegah korupsi ini bisa kita mulai dari diri sendiri. Dilansir dari djkn.kemenkeu.go.id, berikut kami informasikan bagaimana cara bijak yang tentunya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari praktik korupsi. Yang pertama, pendengar, yakni hidup sesuai kemampuan. Ya, jadi selalu merasa tidak cukup dan bergaya hidup yang tidak wajar atau melebihi dari kemampuan sering jadi penyebab seseorang terjerat kasus korupsi. Untuk itu, kita hidup ya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki dan tidak terlalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, yang kedua, yakni mengatur manajemen waktu. Nah, pendengar, disiplin waktu dalam menjalani kegiatan sehari-hari dapat membuat perencanaan kegiatan harian akan berjalan dengan baik dan tepat waktu. Nah, jadi hal ini dapat mengurangi korupsi dalam hal waktu, apalagi untuk Anda terbiasa disiplin ya sehari-hari, tentunya Anda pandai ya dalam mengatur manajemen waktu Anda sehari-hari. Nah, untuk itu Anda bisa petakan dulu bagaimana aktivitas Anda dalam sehari-hari ini, apa saja yang bisa Anda langsungkan, mana terlihat urgent terlebih dahulu, penting terlebih dahulu, bisa Anda kemukakan dulu, pendengar ya. Dengan ini Anda bisa membagi waktu dan pekerjaan akan selesai sesuai dengan yang Anda harapkan. Yang ketiga, yakni fokus kepada kinerja dan tanggung jawab pribadi. Nah, jadi pendengar, Anda bisa selesaikan pekerjaan dengan baik sesuai aturan yang telah disepakati. Ya, jadi dengan demikian kita tidak akan meleset dari aturan tersebut sehingga dapat minimalkan terjadinya tindak korupsi. Yang keempat, gak kalah menarik pendengar, yakni Anda harus pandai dalam mengatur pengeluaran. Nah, Anda bisa bedakan dulu mana kebutuhan dan mana keinginan. Upayakan kebutuhan Anda ini dapat tercukupi dahulu. Jika masih ada sisa, bisa Anda gunakan untuk keinginan Anda. Ya, jadi hal ini berhubungan dengan gaya hidup sederhana yang Anda harus lakukan sehari-hari tentunya. Yang terakhir pendengar, yakni selalu bersyukur. Nah, bersyukur dengan apa yang telah kita miliki dapat mencegah tindakan korupsi. Apabila kita tidak bersyukur dan selalu mencari kekurangan, ya tentunya akan tidak pernah merasa puas, dapat membawa kita ke dalam perilaku dan perbuatan yang menyimpang seperti salah satunya korupsi. Ya, untuk itu ya, selalu bersyukur ini menjadi pondasi awal untuk kita menjalankan aktivitas sehari-hari ya, mensyukuri setiap rezeki yang kita dapat di hari ini dan juga tentunya kesehatan yang prima tentunya. Itu dia pendengar, berapa cara bijak ya sudah kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini agar terhindar dari praktik korupsi. Selamat siang saya untuk Anda dan selalu melanjutkan aktivitas Anda.

Si pariwisata yang ada di Kabupaten ND, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koopai, dan Tiwu Atapulo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapulo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat siang pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi video yang mengklaim Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara atau BP/BUMN, Doni Oskaria, mengumumkan dana bantuan untuk pensiunan pegawai negeri sipil PNS yang disalurkan melalui BUMN. Ya, untuk mendapatkan bantuan, masyarakat diminta menjawab sebuah pertanyaan tebak kata.

0: Demikian satu formasi cek fakta kami hadirkan untuk Anda, dilansir dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Ayo cermat memilih informasi.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 11 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda TTS Titik Tembang Siang. Siaran lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk Anda, dan juga kami nantikan kebersamaan Anda di siang hari ini. Buat Anda yang ingin request lagu-lagu di Titik Tembang Siang, dan juga

pesan-pesan ingin Anda sampaikan atau titip salamnya, kami nantikan langsung di 0822-5163-4612. Ya, pendengar, Anda bisa telepon langsung maupun di WhatsApp kami dengan nomor yang sama. Sekali lagi, Anda bisa catat dulu di 0822-5163-4612.

Ya, selamat beraktivitas saja untuk Anda ya. Pendengar, selamat siang saja untuk Anda juga. Cuaca kota Biak yang terpantau cukup dingin di hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan semangat saja untuk Anda. Yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas. Dan juga para ibu-ibu rumah tangga juga yang lagi bersiap untuk menu makan siangnya bersama keluarga. Ya, selamat bersibuk saja di siang hari ini. Ya, kami hibur Anda juga di siang hari ini dengan rangkaian lagu-lagu pilihan ya. Silakan di 0822-5163-4612. Ya, kami nantikan juga untuk Anda yang ada di seputaran Inggiri ya, yang ada seputaran Rits, yang ada di Sospol, juga ada di Jepura, di Spiori maupun yang ada jauh di Jogja, dan juga kemarin sempat ada langsung jauh di Aceh ya. Kami nantikan juga untuk Anda, silakan bisa melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa tinggalkan komentar Anda maupun di WhatsApp kami seperti biasa di 0822-5163-4612. Oh ya, lupa juga yang ada di Jogja ya, kami nantikan juga untuk Anda, pendengar. Ya, sekali lagi di 0822-5163-4612.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Biak siang ini, biak orkok ini.

Baik, terima kasih pendengar masih di Tetes Titip Tembang Siang. Satu lagu dari Kamulah Takdirku mengantarkan kita di pukul 11.26 waktu Indonesia Timur. Ya, kembali kami nantikan kebersamaan Anda pendengar. Buat Anda yang ingin request lagu-lagu pilihan di siang hari ini, kami nantikan langsung di 0822-5163-4612. Ya, Anda bisa telepon langsung pendengar maupun Anda bisa chat, tinggalkan pesan Anda di WhatsApp kami dekat nomor yang sama. Ya, kami nantikan saja untuk Anda di siang hari ini pendengar, hingga nanti kami cukupkan ya, hingga nanti kita ikuti bersama khususnya kaum muslimin dan muslimat kumbandang azan suhur untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya, yakni pada pukul 11.55 waktu Indonesia Timur.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Satu MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanalin

0: Masa sih?
1: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Baik, peringat pukul 11.49 waktu Indonesia Timur, kami cukupkan untuk Anda rangkaian tetes titip tembang siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang mendengarkan lagu-lagu pilihan kami hadirkan menemani siang hari Anda. Baik, peringat selanjutnya kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami, khususnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Ya, jalan kita ikuti bersama kumandang azan zuhur untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya tepat pukul 11.55 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Pro 1, kanal informasi.

Biak siang ini, biak orkok ini. 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi. Biak siang ini, biak orkok ini. Informasi layanan masyarakat.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 96,1 FM Pro 1 RRIBIA, kanal informasi dan inspirasi. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRIBIA, kami bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur. Baik, pendengar, saat sekarang pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur, kami mohon perhatian Anda sejenak dalam ruang info layanan masyarakat. Baik, pendengar, kami informasikan untuk Anda berita panggilan. Relas panggilan kepada tergugat nomor 14/PDT.G/2026/PNB. Pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026, saya Jeffrey Sony Rumbiak SHN, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 14/PDT.G/2026/PN.BIK tanggal 1 April 2026. Telah memanggil Satimin, beralamat dahulu di Perumnas Sumberker Blok F nomor 9, Distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Biak yang diselenggarakan di Jalan Majapahit nomor 1 Biak Papua pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Dalam perkara perdata antara Angelina Marlitawati sebagai penggugat lawan Satimin sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Biak dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasa yang sah dan diajukan pada waktu persidangan di atas. Oleh karena itu, tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Maka panggilan ini saya sampaikan sesuai pasal 27 nomor 9 tahun 1975. Demikian relas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan. Tertanda jurusita pengganti Jeffrey Sony Rumbiak SHN. Jangan mendengar kami informasikan untuk Anda dalam ruang info layanan masyarakat. Tepat pukul 12 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda rekam musik dan informasi di ruang dengar Anda hingga nanti jalan pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga melalui Pro 3 Jakarta. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 akan semakin mengandalkan teknologi, mulai dari pengembangan VAR hingga sensor pintar untuk meningkatkan akurasi dan pengalaman penonton. Dengan berbagai inovasi tersebut, ajang ini bukan sekadar turnamen, melainkan simbol evolusi sepak bola modern yang menghadirkan ekspansi, pembaruan, dan semangat baru ke level yang lebih tinggi.

Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

90,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, berikut masih bersama saya Hanif menemani siang hari Anda di Biak Siang ini edisi Rabu 13 Mei 2026. Ya, pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami hadirkan dan juga kami temani Anda. Ya, dalam cerita budaya kami hadirkan rangkaian lagu-lagu daerah menemani siang hari ini dan juga diselingi dengan informasi menarik seputar budaya. Hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, pendengar kami ajak Anda kita ikuti bersama penyamaian dinamika olahraga melalui Pro 3 Jakarta. Selamat siang dan semoga terhibur.

0: mengenal hasanah budaya Indonesia. Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.
1: Biak siang ini, biak orkok ini.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di 4 besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorlot pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barca. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid, Diego Simeone, mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi, serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: well, that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisi.

0: pada musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga kariernya.
1: Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal. Usai menaklukkan petenis muda Rusia, Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini. Tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim. Dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain. Dan karir mereka masih panjang, saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Juga hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah, Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media, usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan, apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi Timnas Senior Indonesia.
4: Kita berharap Timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing, bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar, RRI.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolika Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Butter tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastim juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14, dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang benar. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan. Kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan hasilnya, bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Breaking News.
1: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPP RRI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
2: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI I. Yendrasmo bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran agenda nasional dan internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
3: Ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
4: Ya, program seperti greeting, promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR visual asal review yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programa dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April-Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co ID. Pada portal berita RRI Co ID, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesta Bola Dunia 2022.

Selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Saya Mutia Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas netra. Coba

saya Joy, penyandang sensori tunanetra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensori tunanetra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

0: Bola Dunia 2006 ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial. Ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga melakukan itu. Saya kira demikian Bapak Ibu, seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
1: Hana,
2: usai pemaparan nanti rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Biak siang ini, biak orkok ini.
1: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan saran kami di ProSatria Radio, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pukul 13 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, baru saja kita ikuti penyampaian dinamika olahraga melalui Pro 3 Jakarta. Ya, masih menemani siang hari Anda, pendengar, kami hadirkan untuk Anda selanjutnya pukul 13 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur dalam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, rangkaian lagu-lagu dangdut pilihan kami hadirkan ya menemani aktivitas siang hari Anda hingga nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan satu penyampaian cek fakta. Ya, jadi juga sudah diawali pendengar dengan rangkaian lagu-lagu dangdut dari Ike Nurjana, Selalu Milikku. Ya, sebelum kami hadirkan untuk Anda pendengar, ini sekilas terkait lagu Selalu Milikku dari Ike Nurjana, yang mana lagu ini dipopulerkan oleh Ike Nurjana, merupakan salah satu lagu hits dangdut romantis yang sangat ikonik. Ya, jadi lagu Selalu Milikmu ini dirilis pada tahun 2001 dan juga merupakan judul utama dari album studio Ike Nurjana yang juga bertajuk Selalu Milikmu, dirilis di bawah label Sony Dangdut. Ya, jadi lagu ini mengusung genre dangdut romantis yang menjadi ciri khas Ike Nurjana dengan cengkok lembut dan lirik yang sangat melankolis. Ya, kita tahu bersama pendengar yang mana lagu ini menggambarkan kesetiaan dan perasaan mendalam seseorang ya dengan nuansa syahdu tentang kerinduan dan juga komitmen bersama. Ya, ini terkait popularitas dari lagu Ike Nurjana ini sebagai bagian dari album tahun 2001. Lagu ini memperkuat posisi Ike Nurjana sebagai salah satu diva dangdut Indonesia pada era tersebut. Baik, berikan masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kami hadirkan dan juga kami nantikan dulu kebersamaan Anda. Silakan buat Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut pilihan di siang hari ini. Dan juga titip salam Anda, kami nantikan langsung di 0822-5163-4612. Ya, sekali lagi di 0822-5163-4612 Anda bisa telepon langsung maupun di WhatsApp kami dengan nomor yang sama. Ya, kami nantikan saja untuk Anda di siang hari ini pendengar hingga nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur. Ya, sambil menunggu kebersamaan Anda, kami hadirkan dulu satu lagu manis dari Cirayot. Selamat siang dan semoga terhibur.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat siang, pendengar. Kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim vaksin TBC mengandung nanobots dan bisa menyebabkan anak menjadi autis bahkan cepat meninggal. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa vaksin TBC mengandung nanobots dan menyebabkan autisme sampai kematian adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, hasil penelitian membuktikan bahwa vaksin M72 ASO1E dibangun berdasarkan protein fusi bernama M72, menggabungkan fragmen dari dua protein yang terdapat pada Mycobacterium tuberculosis, bakteri penyebab TB, dan tidak mengandung nanobots. Kemudian pendengar, proses uji klinis vaksin TBC M72 telah melalui tahapan riset yang ketat dan pengawasan untuk memastikan vaksin aman. Lebih lanjut, Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC dan vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa. Dengan demikian pendengar, informasi beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim vaksin TBC mengandung nanobots dan bisa menyebabkan anak menjadi autis bahkan cepat meninggal merupakan informasi tidak benar atau hoax. Sekian satu informasi Cek Fakta kami hadirkan di siang hari ini, dilansir dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Biak siang ini, biak orkok ini.
2: Yang suara hati.

sin ti.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Baik, terima kasih pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pukul 14 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kembali kami nantikan kebersamaan Anda pendengar dengan rakyat lagu-lagu dangdut pilihan dan juga titip salam Anda. Kami nantikan langsung di 0822-5163-4612. Ya, pendengar, kami nantikan saja kebersamaan Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti bersama penyampaian buletin sore Pro 1 RRI. Ya, selamat siang menjelang sore saja untuk Anda pendengar ya. Cuaca terbiak yang cukup mendung di hari ini. Tentunya untuk Anda selalu jaga kesehatan dan keselamatan dalam berkendara. Ataupun untuk Anda juga yang memiliki agenda penting, acara penting juga yang ingin Anda langsungkan hingga malam hari, semoga perjalanan dengan lancar tentunya. Ya, pendengar, kalau berbicara tentang suasana atau cuaca yang dingin, tentu kita membutuhkan hal sesuatu yang hangat, yakni minuman. Ya, apalagi suasana dingin di musim hujan, tentu membuat tubuh membutuhkan kehangatan. Nah, salah satu cara terbaik, pendengar, untuk mengusir rasa dingin, yakni dengan menikmati minuman hangat. Ya, ada banyak sekali rekomendasi minuman hangat yang bisa kita nikmati saat musim hujan, mulai dari minuman tradisional hingga modern. Ya, kali ini pendengar ada berapa referensi yang bisa jadikan untuk Anda ya, minuman yang cocok untuk Anda konsumsi di siang hari ini apalagi saat hujan. Yang pertama yakni teh jahe. Nah, pendengar, teh jahe ini merupakan pilihan minuman yang sangat populer apalagi saat hujan. Yang mana jahe sendiri dikenal memiliki khasiat untuk menghangatkan tubuh dan meningkatkan sirkulasi darah. Nah, selain itu jahe juga bermanfaat untuk meredakan gejala flu dan juga masuk angin. Nah, jadi untuk Anda cukup seduh jahe yang telah dipotong kecil-kecil dengan air panas dan tambahkan juga perasan madu ya atau lemon untuk memberikan rasa manis dan kesegaran. Buat Anda yang suka manis, Anda bisa mencoba coklat panas. Yang mana minuman ini sangat banyak dinikmati saat cuaca dingin. Rasa manis dan lembut pendengar dari coklat panas sendiri membuat siapa saja ini merasa nyaman dan hangat. Nah, selain nikmat, coklat sendiri mengandung antioksidan yang baik untuk kesehatan jantung. Ya, untuk Anda membuat coklat panas, Anda bisa mencampurkan susu panas ya dengan bubuk coklat atau potongan coklat hitam, lalu tambahkan dengan krim atau marshmallow. Ya, dari coklat panas kita beralih ke minuman tradisional pendengar yakni wedang jahe. Yang mana minuman satu ini cocok banget untuk Anda konsumsi apalagi saat hujan. Yang mana minuman tradisional wedang jahe sendiri memiliki khasiat bagi kesehatan seperti mengatasi gejala flu, perut kembung, dan juga gangguan pencernaan. Yang dibuat dari campuran jahe, serai, dan gula merah, pendengar, wedang jahe memberikan rasa yang manis dan pedas yang dapat menghangatkan tubuh Anda. Selanjutnya buat Anda yang suka teh, pendengar, Anda bisa coba teh hijau. Ya, mana tidak hanya bisa dinikmati saat musim hujan saja, teh hijau juga bermanfaat untuk kesehatan Anda. Nah, mengandung antioksidan yang tinggi, teh hijau juga membantu meningkatkan metabolisme dan memperbaiki kesehatan kulit. Nah, saat musim hujan, teh hijau dapat memberikan kenyamanan dan membantu tubuh Anda tetap hangat. Dan juga agar rasanya lebih nikmat, pendengar, Anda bisa menambahkan madu atau perasan lemon. Yang terakhir pendengar yakni bandrek. Nah, yang mana bandrek sendiri merupakan minuman tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Minuman ini sendiri terbuat dari jahe, gula merah, dan rempah-rempah seperti serai dan kayu manis. Rasanya pedas dan manis, ini sangat pas untuk menghangatkan tubuh Anda di kala musim hujan. Ya, jadi bandrek sendiri juga dikenal dapat mengatasi masuk angin dan memberikan efek menyegarkan bagi tubuh. Dan juga minuman ini sering dinikmati bersama dengan gorengan atau makanan ringan lainnya untuk menemani cuaca saat ini. Ya, itu dia pendengar rekomendasi minuman hangat yang bisa Anda coba di siang hari ini. Dan juga bisa menjadi informasi menarik untuk Anda ya, apalagi di siang hari membutuhkan minuman yang hangat-hangat dan tentunya untuk menjaga stamina dan juga kondisi tubuh Anda. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: kerjaan dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, terima kasih pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pukul 14 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar masih kami hadirkan saja untuk Anda rangkaian lagu-lagu dangdut hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda, kita ikuti bersama penyampaian buletin sore dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI BIA. Kita hadirkan dulu satu lagu selanjutnya pendengar dari Iyet Bustami. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Sore, edisi Rabu 13 Mei 2020. Adapun topik utama Buletin di antaranya. Momentum hari ulang tahun gabungan organisasi wanita GO Kabupaten Biak Numfor yang ketiga tahun 2026 dilakukan kunjungan kasih ke Kampung Sauri, Distrik Oride. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor laksanakan Festival Tunas Bahasa Ibu Biak Numfor, gelarakan semangat lestarikan bahasa daerah. Itulah pendengar topik utama buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Lailatul Hadid.

0: Pendengar, kita awali berita pertama. Momentum hari ulang tahun gabungan organisasi wanita GO Kabupaten Biak Numfor yang ketiga tahun 2026 dilakukan kunjungan kasih ke Kampung Sauri, Distrik Oridek. Roni Lololuan melaporkan.
1: Gabungan organisasi wanita GOW Kabupaten Biak Numfor memperingati hari ulang tahunnya yang ketiga tahun ini dengan melakukan kunjungan kasih ke Kampung Sauri, Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor pada Selasa 12 Mei 2026. Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan gabungan organisasi wanita Kabupaten Biak Numfor antara lain sosialisasi KB dan stunting, sosialisasi penyakit menular, pemberian bantuan pakaian layak pakai, sanitary kit dan pemberian makanan tambahan bagi masyarakat terutama ibu menyusui, ibu hamil dan balita. Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa seusai membuka kegiatan kunjungan kasih kepada awak media menyampaikan apresiasi kepada gabungan organisasi wanita Biak Numfor yang telah memainkan peran memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat Kampung Sauri melalui berbagai kegiatan positif terutama program 3B busui, bumil dan balita. Ia menegaskan momentum 3 tahun Dirgahayu GOW Biak Numfor menjadi spirit dan cinta kasih untuk melayani masyarakat di berbagai kampung sehingga terjadi sentuhan yang bermakna. Dengan demikian masyarakat dapat merasakan negara hadir hingga ke kampung-kampung.
2: Momentum hari ulang tahun gabungan organisasi wanita Kabupaten Biak Numfor yang ketiga tahun lebih menyentuh kepada peran ibu di perkampungan atau di seluruh pelosok. Nah, sesungguhnya organisasi wanita adalah organisasi yang bermitra dengan pemerintah daerah yang bersinergi untuk mensukseskan visi dan misi pemerintah daerah. Secara khusus sentuhan kepada ibu-ibu, program 3B ini menjadi komitmen dan konsisten daripada Bupati Biak Numfor tentang busui, bumil, dan balita. Kita bersyukur bisa mendampingi gabungan organisasi wanita dalam tugas dan pendampingan sebagai pembina. Pelayanan kita ke Kampung Sauri, antusias masyarakat di sana luar biasa. Terlaksana juga program pelayanan kesehatan gratis, kemudian pembagian pakaian layak pakai. Ini menjadi harapan yang baik bagaimana pemerintah daerah berperan serta bermitra dengan GOW untuk bersama-sama kita menyentuh layanan-layanan dasar yang ada di masyarakat secara khusus kesehatan dan pembentukan karakter anak-anak kecil yang akan bertumbuh ke atas untuk mendapat pendidikan yang layak. Kami berpikir bahwa pelayanan ke depan bukan hanya di satu kampung saja, tetapi lebih fokus kepada pelayanan ke distrik dan kampung-kampung. Sehingga

0: pemberdayaan masyarakat kampung yang dikunjungi.
1: Saya senang untuk ketemu sama masyarakat yang jauh. Untuk kita bantu mereka, kita lihat mereka, kita menyapa saja itu sudah merupakan kebahagiaan buat mereka. Kita datang lihat saja tuh mereka sudah bahagia sekali. Apalagi kita sesuatu yang tidak ternilai sebenarnya harganya, tapi dengan pemberian, dengan tulus, dengan kasih, mereka bahagia menerima semuanya. Pembagian tempe, sanitary kit, yang isinya sabun mandi, sikat gigi, iya, kacang hijau sama kerupuk anak-anak sebenarnya.
0: Diharapkan momentum 3 tahun HUT GW ini dijadikan sebagai penyemangat bagi kaum perempuan di Kabupaten Biak Numfor untuk semakin kompak dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan kunjungan kasih selain dilakukan di Kampung Sauri, kunjungan serupa juga telah dilakukan di sejumlah kampung di wilayah Biak Utara dan Biak Barat.
2: Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor laksanakan Festival Tunas Bahasa Ibu Biak Numfor, gelorakan semangat lestarikan bahasa daerah. Berikut selengkapnya disampaikan reporter Ririn Arini.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI tahun 2026 berlangsung di Gedung Yesokabi Selasa 12 Mei 2026. Mengusung tema Masih Banggakah Kita Berbahasa Ibu, kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan merevitalisasi bahasa Biak sebagai identitas budaya dan warisan leluhur. Dalam sambutan Bupati Biak Numfor yang dibacakan PLH Sekretaris Daerah Samuel Rumakeu ditegaskan bahwa bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi, tetapi jati diri yang menyimpan kearifan lokal, sejarah, serta nilai moral pembentukan karakter masyarakat Biak. Di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, bahasa Biak menghadapi tantangan serius, semakin berkurangnya penutur di kalangan generasi muda. Kepada para peserta yang merupakan tunas muda daerah, ia berpesan agar tidak malu menggunakan bahasa Biak. Ia juga mendorong para peserta untuk berpartisipasi dan berprestasi hingga ke tingkat provinsi maupun nasional guna mengharumkan nama daerah. Dalam kesempatan ini ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para guru serta pendidik budaya yang menjadi garda terdepan dalam mengajarkan muatan lokal bahasa Biak di sekolah.
4: Anak-anakku tunas muda yang saya banggakan, kalian adalah pewaris sah kebudayaan di Biak Numfor. Jangan malu bertutur kata dengan bahasa ibu kalian. Festival ini adalah panggung kalian untuk mendongeng, berpidato, bernyanyi dan menulis dalam bahasa Biak. Saya ingin kalian berprestasi tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi membawa nama harum Biak ke tingkat provinsi dan tingkat nasional sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Noli Ayomi, dalam laporannya menjelaskan, FTBI 2026 ini merupakan replikasi kegiatan serupa yang diinisiasi Kemendikdasmen pada 2025 dan kini diadopsi Kementerian Kebudayaan. Kegiatan ini diselenggarakan karena bahasa daerah menjadi pilar utama menjaga identitas budaya, namun kondisinya semakin terancam punah. Data UNESCO tahun 2010 menunjukkan ancaman kepunahan bahasa semakin nyata akibat dominasi bahasa nasional maupun asing. Sementara data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 mencatat sekitar 25% bahasa daerah di Indonesia berada dalam status rentan hingga kritis, termasuk beberapa dialek lokal bahasa Biak. Kondisi ini diperparah karena generasi muda cenderung meninggalkan bahasa ibu dalam interaksi sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah. Kegiatan ini memiliki tujuan utama yaitu mempertahankan keberadaan bahasa Biak di tengah tantangan global, membangun kesadaran kolektif agar bahasa ini menjadi media ekspresi budaya yang relevan dan dikenal dunia luar, serta merumuskan strategi penguatan pelestarian bahasa di masa depan.
5: Dengan demikian, FTBI tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga laboratorium budaya yang menghidupkan kembali vitalitas bahasa Biak di tengah arus modernisasi.
3: Penyelenggaraan FTBI 2026 menggunakan pendekatan edukatif dan interaktif yang disusun secara terstruktur. Panitia juga didukung para budayawan sebagai dewan juri, yaitu Demianus Mirino SPD, Hosea Mirino, dan Imelda Rumbewas SPD. Beragam kategori lomba disajikan dan disesuaikan dengan selera kekinian agar lebih diterima generasi muda. Untuk jenjang SD, lomba meliputi pembacaan puisi, pidato, dan mendongeng dalam bahasa Biak. Sementara jenjang SMP diisi lomba menyanyi solo, penulisan cerita pendek hingga stand-up komedi atau cerita mop dalam bahasa Biak. Sebanyak 80 peserta dari 15 SD dan 15 SMP di wilayah Biak Numfor menjadi sasaran kegiatan ini. Harapannya

0: melalui FTBI, bahasa Biak tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi tetap menjadi bahasa ibu yang hidup, bangga digunakan, dan lestari di tengah generasi penerus.
1: Pendengar, puluhan orang Maluku unjuk bakat bernyanyi merayakan hari ulang tahun Patimura ke-209 tahun 2026. Roni Loluluan melaporkan.
2: Ikatan Keluarga Maluku Ikemal Kabupaten Biak Numfor dan Supiori menggelar lomba pop singer khusus lagu-lagu daerah Maluku dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional Patimura ke-209 dengan mengikut sertakan 19 peserta dari kategori pria dan wanita dipusatkan di BBC Cafe and Resto Biak Numfor pada Selasa 12 Mei 2026. Ketua Ikatan Keluarga Maluku Ikemal Kabupaten Biak Numfor dan Supiori Turbei Oni Dangeubun mengatakan adapun lagu Maluku yang dilombakan yaitu lagu wajib Satu Tetes Air Susu Mama, sedangkan lagu pilihan yaitu Kota Ambon, Maluku Tanah Pusaka, Beta Belayar Jauh, dan sejumlah lagu Maluku menarik lainnya. Dikatakan lomba pop singer ini bertujuan untuk mengenang budaya, filosofi, dan warisan leluhur Maluku, mempererat solidaritas orang Maluku, dan meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat. Bahkan dalam perlombaan ini peserta juga menyanyikan beberapa lagu pilihan yang memberikan makna mendalam yang bertujuan untuk mengenang kembali keindahan budaya dan filosofi. Menurut Ketua Ikemal Biak Supiori Turbei Oni Dangeubun, perlombaan ini tidak sekedar untuk mencari pemenang, melainkan menyampaikan pesan melalui syair lagu ciptaan leluhur orang Maluku, tetapi juga untuk mempererat soliditas dan solidaritas orang Maluku serta meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat di Kabupaten Biak Numfor.
3: Pemilihan lagu ini memberikan makna dan juga mengarahkan kita semua secara khusus orang Maluku untuk mengenang keindahan budaya, filosofi dan juga legasi orang tua para leluhur kita yang dimanifestasikan dalam syair dan lagu. Jadi tujuan lomba pop singer ini bukan semata-mata siapa menang, siapa juara, tetapi sebenarnya ada pesan yang ingin kita dapat atau kita gapai lewat syair dan lagu yang diciptakan oleh orang-orang Maluku, para leluhur kita, baik yang non-name maupun yang ada namanya, ya, nama penciptanya.
2: Ketua Ikemal Turbei Oni Dangeubun menambahkan lomba pop singer yang dilaksanakan ini didukung penuh oleh pemerintah daerah Biak Numfor dan Kabupaten Supiori, Basudara Maluku, serta sejumlah pihak lainnya. Ia mengatakan dengan adanya dukungan dari berbagai pihak ini justru menjadi modal kuat untuk menjaga stabilitas sosial dan budaya di Biak Numfor dan Supiori. Diharapkan perlombaan ini menjadi ajang positif untuk menumbuhkan bakat baru di bidang tarik suara khusus generasi muda orang Maluku serta mengasah teknik vokal dan kepercayaan diri di atas panggung terbuka.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Kita beralih ke berita terakhir pendengar. Uskup Timika, Monsinyur Bernardus Bovitwos Baruosa, kunjungan pastoral perdana ke Biak. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Tri Rian.
5: Uskup Keuskupan Timika, MGR Bernardus Bovitwos Baru, melakukan kunjungan pastoral perdananya ke Biak Numfor sebagai uskup pada Selasa 12 Mei 2026. Kunjungan ini disambut hangat oleh umat dan pemerintah daerah sebagai momentum memperkuat sinergi antara gereja dan pemerintah dalam pembangunan masyarakat. Uskup MGR Bernardus Bovitwos Baru menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan secara resmi sebagai uskup, meski sebelumnya ia pernah singgah di Biak Numfor. Ia menegaskan bahwa selain agenda pastoral seperti bertemu umat dan pemberian sakramen krisma, kunjungan ini juga menjadi kesempatan berdiskusi dengan pemerintah terkait dengan pembangunan, baik fisik maupun sumber daya manusia.
6: Kreatif ini, dan ini adalah satu langkah sinergi antara gereja dan pemerintah, pembangunan masyarakat. Kita dari gereja bilang itu jemaat atau umat, dari pemerintah dan rakyat, ya. Sehingga harapan kami bahwa kedatangan saya di sini selain kunjungan pastoral, itu biasa rutin kunjungan pastoral pada paroki, bertemu dengan pastor-pastor paroki, dengan umat, sekaligus pemberian sakramen krisma. Tapi juga saya kira kunjungan ini juga bersama dengan pemerintah, bisa ketemu dengan pihak pemerintah, bupati, dan semua jajarannya untuk diskusi menyangkut bidang-bidang pembangunan, ya, khususnya yang menyangkut pembangunan fisik, infrastruktur, tapi juga pembangunan pendidikan yang tidak hanya infrastruktur, tapi pendidikan karakter anak-anak didik, Karena itu nanti malam kami akan diskusi dengan wakil untuk sama-sama supaya saling diskusi dan bupati mereka bisa memberi dukungan baik materi maupun spiritual untuk pengembangan umat kami yang Katolik yang ada di wilayah Biak ini, di dua paroki.
5: Ia mengajak umat untuk memaknai momentum kebangkitan Kristus sebagai dorongan untuk bangkit dalam iman dan kehidupan sosial. Sementara itu, Ketua Dewan Paroki Kerahiman Ilahi, Michael Temang, menjelaskan bahwa kunjungan uskup ini membawa dua agenda utama, salah satunya menghadiri HUT Paroki Kerahiman Ilahi dan memimpin langsung perayaan Sakramen Krisma. Ia menyebutkan sekitar 54 umat akan menerima Sakramen Krisma dalam perayaan yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Mei 2026.
7: Kedatangan Bapak Uskup ke Paroki Kerahiman Ilahi, sesungguhnya ada dua agenda penting. Yang pertama, untuk menghadiri Paroki Kerahiman Ilahi yang ke-9 tahun. Sekaligus beliau memimpin langsung untuk perayaan Sakramen Krisma. Di dalam gereja Katolik itu ada Sakramen Krisma yang wajib diikuti. Kurang lebih yang mengikuti nanti 54 orang.
5: Selain itu, Uskup juga dijadwalkan akan mengunjungi sejumlah stasi di wilayah Paroki Kerahiman Ilahi, seperti wilayah Biak Barat, Biak Utara, dan wilayah lintas Kabupaten Supiori. Untuk diketahui, Kabupaten Biak Nufor terdapat dua paroki Katolik, yakni Paroki Santa Maria Diangkat ke Surga Biak dan Paroki Kerahiman Ilahi Biak. Adapun jumlah umat Paroki Kerahiman Ilahi saat ini mencapai sekitar 1.500 jiwa.

Sekian pendengar Buletin Sore dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Saya Harif, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dapatkan informasi menarik lainnya selengkapnya melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Selamat sore, Shoima Kasumasa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mantau saran kami di Pro 1 Arabia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat sekarang di studio pukul 15 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur, saatnya saya nih pamit dari ruang dengar Anda. Mengakhiri kebersamaan kita di Biak Siang ini edisi Rabu 13 Mei 2026. Ya, selamat pagi rekan kami selanjutnya menemani sore hari Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
2: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: Aku pencet untuk dipanjang.
1: Missy, excuse me, Missy. Aku ambil
2: itu. Ambil juga kak.
1: Missy.
3: Tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar kakak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Sama jika apa maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe ki.
1: Ih, ku tahu Ji. Tabe sista.
4: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandi raine. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Weh, cupu.
1: Saya ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisiu, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Misalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Dan pendengar, saat sekarang sudah pukul 16:07 waktu Indonesia Timur. Masih teman-teman hiburan dan informasi kami hadirkan untuk Anda.

0: disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Sembilan enam koma satu MHz Pro 1 RRI Biak.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, saat sekarang sudah pukul 16:28 waktu Indonesia Timur. Lagu anak kami kembali hadir menemani sore Anda.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina!
2: Ya, Tante?
1: Sini!
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selamat sore untuk Anda semua dimanapun berada. Ya, Kota Biak masih terus mendung hingga saat ini pendengar, ya hujan yang juga turun di Kota Karang Panas Biak. Ya, tetapi tidak mengurangi semangat Anda untuk menjalani segala aktivitas rutinitas Anda dimanapun Anda berada. Ya, dan untuk Anda yang menggunakan roda 2 ataupun roda 4, ya kami ingatkan Anda juga untuk selalu berhati-hati di perjalanan Anda. Ya, dan juga patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kita akan dengarkan bersama teman-teman hiburan di sore hari ini dan juga informasi aktual

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
4: Yoga takut tahu?
3: Takut sama ibu guru.
4: Yoga takut gempa.
3: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Jauhilah kaca, kalau ada gempa, lari ke lapangan. Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Selamat sore pendengar, kita jumpa kembali di Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kepala BP BUMN umumkan dana bantuan untuk pensiunan PNS adalah hoaks. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi video yang mengklaim Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha milik negara BP BUMN, Doni Oskaria, mengumumkan dana bantuan untuk pensiunan pegawai negeri sipil PNS yang disalurkan melalui BUMN untuk mendapat bantuan. Masyarakat diminta menjawab sebuah pertanyaan tebak kata. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com melalui akun Instagram BUMN @bumn.id. Tidak ditemukan informasi maupun konten mengenai pemberian dana bantuan untuk pensiun PNS. Setelah ditelusuri menggunakan teknik reverse image search, video yang beredar tersebut memanipulasi foto Doni yang di laman alumni.unpad.ac.id. Hasil identifikasi Health Federation menunjukkan video tersebut terdeteksi dihasilkan Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas 99,9%. Demikian pendengar, Kepala BP BUMN umumkan dana bantuan untuk pensiunan PNS adalah informasi hoaks. Sekian Cek Fakta.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Ya baik pendengar, selamat sore untuk Anda dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami program Mas 1 Radio Republik Indonesia Biak. Kami cukupkan dulu lagu-lagu hiburan untuk Anda di saat ini pendengar. Dan selanjutnya bagi pendengar kaum muslimin dan muslimat di kota Biak dan sekitarnya, menantikan tanda waktu salawat Nabi, beduk dan azan maghrib untuk daerah kota Biak dan sekitarnya, kami akan hadirkan lagu-lagu religi islami. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih dengarkan Pro 1 RRI Biak. Saat sekarang sudah pukul 18:18 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk ruang informasi di malam hari ini yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami sampaikan pengumuman resmi disampaikan kepada seluruh masyarakat di Tanah Papua bahwa telah dibuka program afirmasi khusus orang asli Papua pada program studi administrasi publik program magister tahun akademik 2026-2027 di IISIPIA Pisbiak. Program ini ditujukan khusus bagi orang asli Papua berstatus ASN TNI Polri, pegawai instansi pemerintah, maupun tenaga profesional lainnya. Sistem perkuliahan dilaksanakan secara hybrid, online dan offline, pada hari Jumat dan Sabtu. Gratis biaya pendaftaran. Biaya pendidikan sebesar Rp45 juta rupiah untuk keseluruhan proses studi sesuai dengan ketentuan akademik dan dapat diangsur selama perkuliahan. Pendaftaran dibuka mulai 1 Mei 2026 hingga 30 Juni 2026. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi CP Sri Handayani nomor 0853-5464-3789, Irwan nomor 0813-5471-7626. Demikian pengumuman ini disampaikan, diucapkan terima kasih. Pengumuman berikut dari Poltekkes Kemenkes Jayapura, Prodi D3 Keperawatan Kampus Biak ditujukan kepada para siswa-siswi lulusan SMU, SMA, MA atau sederajat. Disampaikan hal-hal sebagai berikut, pendaftaran Sipenmaru Jalur Mandiri telah dibuka sejak tanggal 6 Mei sampai dengan 19 Mei 2026. Pendaftaran dilakukan secara online melalui link https://poltekkesjayapura.sika.lod.com. Hal-hal yang tidak dimengerti dapat ditanyakan langsung pada kampus D3 Keperawatan Biak. Demikian pengumuman ini dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Yang terakhir, panggilan dari Pengadilan Negeri Biak pada rilis panggilan kepada tergugat pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026, saya Jeffrey Sony Rumbiak SAN jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Biak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata telah memanggil Satimin beralamat dahulu di Perumnas Sumberker Blok F nomor 9 Distrik Samova Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Biak yang diselenggarakan di Jalan Majapahit nomor 1 Biak Papua pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 jam 9.00 waktu Indonesia Timur dalam perkara perdata antara Angelina Marlitawati sebagai penggugat melawan Satimin sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Biak dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan. Oleh karena itu, tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai pasal 27 PP nomor 9 tahun 1975.
Demikian relas panggilan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan. Demikian pendengar, tiga informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di saat ini. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Biak.

Trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiganya adalah Clutch, Maple, dan Zeyo. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat, melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada, mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Sementara Zeyu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko, menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan kekayaan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dari edisi sebelumnya yang biasanya hanya menggunakan 1 maskot saja. FIFA menyebutnya sebagai simbol persatuan dan keberagaman, sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 18 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kami informasikan untuk Anda nanti tepat pukul 19 kita akan ikuti bersama Warta Berita Gema Papua produksi RRI Serui ya. Dan pendengar juga dapat menyaksikan langsung live ya Gema Papua di YouTube RRI. Ya, baik pendengar, masih temani Anda dengan hiburan dan juga informasi untuk Anda.
1: Banyak persoalan di dunia ini dapat diselesaikan dengan cepat jika ada orang yang bersedia memulai mengambil tindakan pertama. Saya, Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, persoalan-persoalan kecil dan sederhana seringkali berkembang menjadi persoalan besar dan kompleks karena tidak ada orang yang berinisiatif. Kebanyakan orang lebih suka menunggu orang lain bertindak sebelum dirinya bertindak. Pendengar, kadang-kadang inisiatif yang dilakukan seseorang tidak membawa hasil seperti yang diharapkan. Namun, bagaimanapun seseorang yang bertindak lebih dahulu atau seorang inisiator adalah seorang yang lebih hebat dibandingkan dengan orang yang tidak berbuat apa-apa. Pendengar, tidak salah jika Anda dan saya lebih dahulu menyampaikan permohonan maaf jika mungkin terjadi kesalahpahaman dalam berinisiatif.
2: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua edisi Rabu 13 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan pada laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, serta kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Simon Kayai. Pemirsa, pemerintah Provinsi Papua membuka Job Fair 2026 di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua. Sekitar 500 lowongan pekerjaan disediakan dalam kegiatan itu. Selengkapnya dilaporkan Reski Kurniawan dari RRI Jayapura.
2: Pemerintah Provinsi Papua membuka Job Fair Papua 2026 di Gedung Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua kemarin. Kegiatan tersebut menyediakan sekitar 500 lowongan kerja dari puluhan perusahaan yang ikut berpartisipasi. Asisten 1 Setda Papua Yohanes Walilo mengatakan, tingginya animo pencari kerja terlihat sejak pagi hari. Pemerintah berharap kegiatan itu dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat, khususnya generasi muda Papua. Menurut Yohanes, sekitar 40 perusahaan ditargetkan terlibat dalam job fair tersebut. Perusahaan yang ikut berasal dari berbagai sektor, mulai dari retail, perhotelan, otomotif, hingga BUMN dan BUMD. Dan
3: saya juga menghimbau kepada BUMN yang berkantor atau beraktivitas di sini, itu tenaga-tenaga kerja, misalnya tenaga dia sebagai misalnya P3K ataupun tenaga kontrak yang dia ambil itu, pakailah anak-anak kita Papua. Artinya pakai mereka karena mereka juga punya skill yang cukup luar biasa juga, sehingga membantu anak-anak kita ini, sehingga tidak ada apa namanya angka pengangguran yang rentangnya besar, terus orang anak-anak kita ini bisa lari ke hal-hal yang negatif karena tidak ada pekerjaan.
2: Ia meminta perusahaan yang membuka lowongan kerja dapat memanfaatkan potensi tenaga kerja lokal Papua. Menurutnya, perekrutan tenaga kerja lokal juga membantu pemerintah menekan angka pengangguran.
3: Harapan kami dari Pemprov Papua bahwa kegiatan ini adik-adik kita yang punya skill ini bisa dipakai di semua perusahaan-perusahaan, yang dengan supaya meningkatkan dia punya skill itu di perusahaan itu, dipakai untuk membantu pemerintah membangun Papua ini secara bersama. Jadi hari ini kesempatan yang baik ini, saya mewakili pemerintah buka dan mengharapkan kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya.
2: Sementara itu, Kabid Naker Disnaker Papua Francisca Arey mengatakan jumlah pencari kerja tahun ini meningkat dibanding pelaksanaan tahun sebelumnya. Ia menyebut para pencari kerja bahkan sudah datang sejak sebelum kegiatan dimulai. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Majelis Rakyat Papua MRP Papua Tengah dari Pokja Perempuan gelar penjaringan penyaluran aspirasi pengaduan perempuan dan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Nabire. Informasi selengkapnya dilaporkan Robi Panindi dari RRI Nabire.
4: Majelis Rakyat Papua MRP Papua Tengah dari Pokja Perempuan gelar penjaringan aspirasi masyarakat di Kelurahan Morgo Kabupaten Nabire. Penjaringan aspirasi ini merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab MRP sebagai representasi kultur orang asli Papua. Kehadiran MRP di tengah-tengah masyarakat bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga untuk memahami secara langsung berbagai kebutuhan yang dihadapi masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak Papua. Ungkapan itu dikemukakan oleh Wakil Ketua 1 MRP Papua Tengah, Paulina Marey, saat ditemui RRI di tengah-tengah kegiatan pembukaan penjara.

0: kepada perempuan, khusus perempuan Papua. Tetapi kita lihat di Kabupaten Provinsi Papua Tengah ini perempuan Papua itu banyak. Tapi hanya beberapa yang kami undang untuk hadir mendengar aspirasi yang mereka akan sampaikan. Kami dari lembaga tidak berbicara tentang apa, tidak berikan janjian, tetapi kami hanya mendengar dari suara mereka. Keinginan mereka untuk Papua atau Nabire itu seperti apa, itu yang kami tadi dengar dan kami punya staf, mereka catat. Untuk diambil nanti di sana, kami akan kelola dia untuk lebih rapi lagi, setelah itu baru kami akan plenokan dan kami akan antar ke DPR, Gubernur, dan nanti di sana dilanjutkan ke Bupati.
1: Sementara itu, Kepala Distrik Nabire, Yusak Jitmau, menyambut baik dan memberikan apresiasi atas kegiatan penjaringan penyaluran aspirasi. Pengaduan perempuan dan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Nabire yang dilaksanakan oleh MRP Papua Tengah. Ia pun berharap setiap aspirasi yang disampaikan oleh perempuan asli Papua bisa ditindaklanjuti dan menjadi tolak ukur pembangunan di Kabupaten Nabire.
2: Bagaimana aspirasi dari perempuan-perempuan asli Papua Kabupaten Nabire ini, mereka menyampaikan kepada MRP Provinsi Papua Tengah untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk bagaimana aspirasi dari perempuan asli Papua di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah ini bisa menjadi hasil yang maksimal untuk pembangunan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah ini.
1: Pada kesempatan itu, salah satu perempuan asli Papua, perwakilan Gereja Pentakosta di Tanah Papua, Jemaat Torsina Kalibobo Nabire, Leonora Katrin Samanui, mengaku dirinya bersyukur bisa mengikuti kegiatan aspirasi dari MRP karena menurutnya melalui kesempatan ini ia bisa menyampaikan aspirasi sebagai perempuan Papua.
3: Akhirnya kami punya kesempatan untuk menyuarakan isi hati kami sebagai perempuan Papua yang ada di Tanah Papua, supaya Papua ini bisa berdiri sendiri menjadi perempuan dan menjadi tanah yang bisa membangkitkan kami perempuan Papua untuk berkarya dan menjadi perempuan Papua yang mandiri di tanah kami. Harapan kami, apa yang menjadi aspirasi kami tidak hanya sebagai penyampaian, tapi itu bisa menjadi tindakan nyata.
1: Paulina Marey atas nama MRP Papua Tengah mengajak semua pihak yang hadir pada kesempatan itu untuk terus menjaga persatuan, keamanan, dan kebersamaan dalam membangun daerah, serta bergandengan tangan antara pemerintah, lembaga adat, gereja, perempuan, dan seluruh masyarakat demi masa depan generasi Papua yang lebih baik. Robi Vanindi melaporkan.
4: Pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen secara resmi membuka kegiatan pameran batik canting. Berikut laporan Cindy Fait. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen secara resmi membuka kegiatan pameran batik canting. Berikut laporan Cindy Faidiban dari RRI Serui.
5: Secara resmi saya nyatakan dibuka.
6: Kelompok Batik Canting Kampung Baroikat menggelar pameran batik canting yang berlangsung selama 2 hari, 12-13 Mei 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh pelaksana harian PH Sekretaris Daerah Kepulauan Yapen, Harold Weno, yang hadir mewakili Bupati Yapen. Dalam sambutannya, Harold Weno menyampaikan apresiasi kepada kelompok batik canting Kampung Baroikat, para pelaku UMKM, perajin tradisional, pelaku usaha, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya pameran tersebut.
5: Kami dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, saya mewakili Bapak Bupati selaku pelaksana harian Sekretaris Daerah. Di hari ini Selasa 12 Mei 2026, kami mendapat penghormatan, mendapat penghargaan untuk membuka acara pameran batik canting. Kelompok pembatik dari Kampung Barawekap dan kelompok-kelompok pembatik di Kabupaten Kepulauan Yapen, tetapi juga ini merupakan kolaborasi antara produk UKM, kemudian usaha kecil menengah dan pasar murah. Ini sebenarnya kegiatan yang sangat positif untuk bagaimana menggali potensi ekonomi kreatif, tetapi juga yang berlandasan kepada muatan lokal Kabupaten Kepulauan Yapen.
6: Sementara itu, Ketua Panitia Pameran Batik Canting Elizabeth Ayomi mengatakan kegiatan tersebut ber

0: Tujuan memperkenalkan sekaligus mempromosikan batik lokal kepada masyarakat luas serta mendukung perkembangan ekonomi kreatif di daerah.
1: Kegiatan hari ini pameran batik tradisional khusus ukiran Yapen, tapi kami mengkolaborasikan dengan UMKM lainnya untuk bahan-bahan makanan, tapi juga ada pasar murah. Dengan adanya pameran ini dapat menolong kami ke depannya UMKM lainnya untuk bahan-bahan makanan, tapi juga ada pasar murah. Dengan adanya pameran ini dapat menolong kami ke depannya, kami lebih berkreasi dengan baik, dan kami juga butuh dukungan-dukungan dari pemerintah daerah agar dapat membantu kami ibu-ibu dari Kampung Barawaikap untuk terus bekerja, dan kami pun dapat bersaing dengan pelaku-pelaku usaha yang lain.
0: Ia berharap kegiatan tersebut mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap batik lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Cindy Faidiban melaporkan.
2: Pemirsa, warta berita ini diproduksi RRI Serui dan disiarkan langsung seluruh Pro 1 RRI Korwil 1 Papua. Pemirsa, sebanyak 234 siswa dari Satuan Pendidikan Tingkat SD hingga SMA-SMK di Kabupaten Merauke selama 2 hari mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke. Berikut laporan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
3: Ada 4 cabang olahraga yang dilombakan pada O2SN, yaitu atletik, pencaksilat, dan karate, renang, serta badminton yang tersebar di 3 venue, yakni Gor Hiatsai untuk cabur pencaksilat dan karate, Waterpark Seringgu untuk cabur renang dan badminton, sedangkan Stadion Musamus diperuntukkan untuk cabang olahraga atletik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Romanus Kandekahol, melalui Koordinator Lomba Florianus Yosef Senda mengatakan, 4 mata lomba yang digelar ini menjadi primadona dan digemari oleh peserta O2SN serta menghadirkan wasit dan juri yang telah bersertifikasi dan memiliki lisensi. Ditambahkan untuk cabur atletik, terdapat 4 nomor yang diperlombakan, masing-masing lari, lompat, lempar, dan tolak peluru. Untuk tingkat SD, Kids Atletik memiliki kriteria yang berbeda dengan tingkat SMP dan SMA-SMK karena program atletik ini dimodifikasi khusus untuk anak-anak mengembangkan keterampilan dasar lari, lompat, dan lempar dengan cara menyenangkan, aktif, dan aman. Sedangkan untuk tingkat SMP, SMA-SMK terdapat 2 nomor, yaitu lari 400 meter dan 800 meter serta lompat jauh. Sementara untuk lempar cakram dan tolak peluru, venue-nya dilaksanakan di lapangan SMK Santo Antonius Merauke.
4: Lebih 234 jenjang SD, SMP, SMA, SMK.
5: Untuk olahraga
3: SMK Santo Antonius Merauke.
4: Lebih 234 jenjang SD, SMP, SMA, SMK.
5: Untuk olahraga
4: untuk cabang O2SN ada atletik, renang, karate, dan bulu tangkis. Ada 4 cabur hari ini yang kita perlombakan. Karena panjat tebing kita tidak perlombakan karena timnya belum ada di Kabupaten Merauke, sama dia punya juri atau wasit dengan lisensi yang tidak ada. Sedangkan 4 mata lomba ini kita punya juri, semuanya berlisensi, akhirnya 4 nomor ini kita bisa jalankan di Kabupaten Merauke.
6: Untuk atletik lomba apa?
4: Jadi atletik ini ada 4 nomor yang diperlombakan, yaitu lari, lompat, lempar, dan tolak.
3: Cabang olahraga renang berlangsung di Waterpark Seringgu dengan memperlombakan 4 gaya dengan kriteria masing-masing atlet hanya dapat mendaftarkan diri pada 2 gaya saja dengan jarak 100 meter. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Merauke menambahkan, kegiatan O2SN ini merupakan kegiatan minat bakat yang mana talenta yang dimiliki masing-masing siswa dapat dikembangkan dan dibina melalui prestasi berkelanjutan. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Wakil Bupati Bovendigul resmi buka kejuaraan multi-event Bupati Cup. Ini menjadi wujud kepedulian pemerintah terhadap perkembangan olahraga di daerah tersebut. Berikut laporan Imam Komarudin dari RRI Bovendigul.
7: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus resmi membuka kejuaraan multi-event Bupati Cup 2026 yang digelar di Kabupaten Bovendigul. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Kepala OPD, KONI, Panitia Pelatih, hingga para pelajar SMP dan SMA. Dalam sambutannya, Marlinus menyampaikan apresiasi pada seluruh panitia dan pihak yang telah bekerja keras sukseskan kegiatan olahraga tersebut. Ia menilai semangat kebersamaan menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan event tahunan itu. Menurutnya, multi-event Bupati Cup 2026 merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, terutama dalam bidang olahraga, kreativitas, seni, dan kepemudaan.
8: Generasi kreatif dan putra-putri terbaik daerah yang nantinya mampu mengharumkan nama Kabupaten Bovendigul di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
7: Ia katakan kegiatan tersebut menjadi ruang positif bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat dan kemampuan terbaik mereka. Selain itu, kompetisi juga diharapkan mampu membangun semangat disiplin, kerja keras, dan sportivitas. Marlinus optimis dari ajang tersebut akan lahir atlet-atlet unggulan yang mampu bawa nama baik Bovendigul di tingkat yang lebih tinggi. Pemerintah daerah juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dengan menjaga keamanan dan ketertiban. Menurutnya, suasana yang aman akan membuat kompetisi berjalan lancar dan nyaman. Marlinus berpesan pada seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas dan persaudaraan selama bertanding. Ia menegaskan bahwa kemenangan bukanlah tujuan utama, melainkan pembentukan karakter dan mental juara. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor laksanakan Festival Tunas Bahasa Ibu, gelorakan semangat, lestarikan bahasa daerah. Berikut laporan reporter Ririn Arini dari RRI Biak.
9: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI tahun 2026 berlangsung di Gedung Yesokabi Selasa 12 Mei 2026. Mengusung tema Masih Banggakah Kita Berbahasa Ibu, kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan merevitalisasi bahasa Biak sebagai identitas budaya dan warisan leluhur. Dalam sambutan Bupati Biak Numfor yang dibacakan PLH Sekretaris Daerah Samuel Rumakeu ditegaskan bahwa bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi, tetapi jati diri yang menyimpan kearifan lokal, sejarah, serta nilai moral pembentukan karakter masyarakat Biak. Di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, bahasa Biak menghadapi tantangan serius, semakin berkurangnya penutur di kalangan generasi muda. Kepada para peserta yang merupakan tunas muda daerah, ia berpesan agar tidak malu menggunakan bahasa Biak. Ia juga mendorong para peserta untuk berpartisipasi dan berprestasi hingga ke tingkat provinsi maupun nasional guna mengharumkan nama daerah. Dalam kesempatan ini ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para guru serta pendidik budaya yang menjadi garda terdepan dalam mengajarkan muatan lokal bahasa Biak di sekolah.
10: Anak-anakku tunas muda yang saya banggakan, kalian adalah pelangsa kebudayaan di Biak Numfor. Jangan malu bertutur kata dengan bahasa ibu kalian. Festival ini adalah panggung kalian untuk mendongeng, berpidato, bernyanyi dan menulis dalam bahasa Biak. Saya ingin kalian berprestasi tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi membawa nama harum Biak ke tingkat provinsi dan tingkat nasional sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya.
9: Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Noli Ayomi, dalam laporannya menjelaskan, FTBI 2026 ini merupakan replikasi kegiatan serupa yang diinisiasi Kemendikdasmen pada 2025 dan kini diadopsi Kementerian Kebudayaan. Kegiatan ini diselenggarakan karena bahasa daerah menjadi pilar utama menjaga identitas budaya, namun kondisinya semakin terancam punah. Data UNESCO tahun 2010 menunjukkan ancaman kehilangan kepunahan bahasa semakin nyata akibat dominasi bahasa nasional maupun asing. Sementara data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 mencatat sekitar 25% bahasa daerah di Indonesia berada dalam status rentan hingga kritis, termasuk beberapa dialek lokal bahasa Biak. Kondisi ini diperparah karena generasi muda cenderung meninggalkan bahasa ibu dalam interaksi sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Kegiatan ini memiliki tujuan utama, yaitu mempertahankan keberadaan bahasa Biak di tengah tantangan global, membangun kesadaran kolektif agar bahasa ini menjadi media ekspresi, budaya yang relevan dan dikenal dunia luar, serta merumuskan strategi penguatan pelestarian bahasa di masa depan.
11: Dengan demikian, FPBI tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga laboratorium budaya yang menghidupkan kembali vitalitas bahasa Biak di tengah arus modernisasi.
9: Penyelenggaraan FTBI 2026 menggunakan pendekatan edukatif dan interaktif yang disusun secara terstruktur. Panitia juga didukung para budayawan sebagai dewan juri, yaitu Demianus Mirino SPD, Hosea Mirino, dan Imelda Rumbewas SPD. Beragam kategori lomba disajikan dan disesuaikan dengan selera kekinian agar lebih diterima generasi muda. Untuk jenjang SD, lomba meliputi pembacaan puisi, pidato, dan mendongeng dalam bahasa Biak. Sementara jenjang SMP diisi lomba menyanyi solo, penulisan cerita pendek hingga stand-up komedi atau cerita mop dalam bahasa Biak. Sebanyak 80 peserta dari 15 SD dan 15 SMP di wilayah Biak Numfor menjadi sasaran kegiatan ini. Harapannya melalui FTBI, bahasa Biak tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi tetap menjadi bahasa ibu yang hidup, bangga digunakan, dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan
2: mendengar dari suara mereka, keinginan mereka untuk Papua atau Nabire itu seperti apa, itu yang kami tadi dengar. Dan
3: representasi kultur orang asli Papua, kehadiran MRP di tengah-tengah masyarakat bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga untuk memahami secara langsung berbagai kebutuhan yang dihadapi masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak Papua. Ungkapan itu dikemukakan oleh Wakil Ketua 1 MRP Papua Tengah, Paulina Marey, saat ditemui RRI di tengah-tengah kegiatan pembukaan penjaringan aspirasi bertempat di Aula TK Immanuel, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa 12 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga keluarga, budaya, pendidikan anak, serta kehidupan sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, suara perempuan harus didengar, diperjuangkan dalam pembangunan di Papua Tengah.
2: Kegiatan kami dari lembaga
4: mewakili Bapak Bupati.
5: Ya, di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, bahasa Biak menghadapi tantangan serius, semakin berkurangnya penutur di kalangan generasi muda. Kepada para peserta yang merupakan tunas muda daerah, ia berpesan agar tidak malu menggunakan bahasa Biak. Ia juga mendorong para peserta untuk berpartisipatif dan interaktif yang disusun secara terstruktur. Panitia juga didukung para budayawan sebagai dewan juri, yaitu Demianus Mirino SPD, Hosea Mirino, dan Imelda Rumbewas SPD. Beragam kategori lomba disajikan dan disesuaikan dengan selera kekinian agar lebih diterima generasi muda. Untuk jenjang SD, lomba meliputi pembacaan puisi, pidato, dan mendongeng dalam bahasa Biak. Setara jenjang SMP diisi lomba menyanyi solo, penulisan cerita pendek hingga stand-up komedi atau cerita mop dalam bahasa Biak. Sebanyak 80 peserta dari 15 SD dan 15 SMP di wilayah Biak Numfor menjadi sasaran kegiatan ini. Harapannya melalui FTBI, bahasa Biak tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi tetap menjadi bahasa ibu yang hidup, bangga digunakan, dan

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama informasi aktual dari RRI Serui ya, dengan program Gerakan Membangun Papua Gema Papua yang kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Belum dapat kami lanjutkan kembali dikarenakan sulitnya jaringan komunikasi kami. Ya, dan untuk itu kami kembali menemani Anda di 96,1 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Dan pendengar, saat sekarang sudah pukul 19:32 waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar, kembali di ruang dengan Anda akan kami hadirkan religi Hindu. Dan malam hari ini kami akan hadirkan mimbar Hindu dengan judul Catur Asrama-Asrama yang akan disampaikan oleh Ni Nyoman Sri. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Swastiastu. Om Anobhadra Kertawoyantu Wiswata. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkerta waranugrahannya, kita dapat berjumpa dalam siaran Mimbar Agama Hindu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Ninyoman Sri Murti, akan menyampaikan sebuah tuntunan luhur mengenai manajemen kehidupan, yaitu catur asrama, menata jenjang kehidupan demi keseimbangan dharma dan moksa. Umat sedharma yang budiman, seringkali kita merasa hidup ini sangat cepat dan penuh tekanan. Kadang kita bingung, apa sih yang seharusnya kita kejar di usia sekarang? Disinilah kearifan lokal Weda memberikan jawaban melalui konsep catur asrama. Kehidupan manusia bukanlah sebuah garis lurus yang acak, melainkan sebuah tangga yang harus didaki dengan bijaksana. Catur asrama yaitu empat jenjang kehidupan yang dirancang agar manusia dapat menyeimbangkan kewajiban duniawi dan tujuan spiritual. Catur asrama bukan sekedar pembagian usia, melainkan peta jalan spiritual agar setiap tahapan hidup kita, mulai dari masa menuntut ilmu hingga masa pelepasan keduniawian, berjalan selaras dengan dharma. Ini adalah konsep manajemen waktu dan etika untuk mencapai tujuan hidup manusia, yaitu catur purusa arta yang terdiri dari dharma, arta, kama dan moksa. Dapat saya analogikan ketika kita akan bepergian jauh dengan menggunakan transportasi pesawat. Ada beberapa tahapan yang harus kita lewati. Tahap pertama adalah persiapan sebelum menuju ke pesawat. Tahap kedua, pesawat akan lepas landas. Tahap ketiga, pesawat akan terbang pada ketinggian tertentu. Dan tahap keempat adalah pesawat akan mendarat dengan selamat. Begitu juga dengan hidup kita. Setiap tahapan perlu kita jalankan dengan baik agar perjalanan hidup kita lancar dan bermanfaat. Umat sedharma yang budiman, bagaimana ajaran catur asrama dapat menjadi kompas bagi kita di tengah tantangan zaman modern saat ini? Di tengah gempuran dunia modern yang serba cepat, instan, dan seringkali membuat kita kehilangan arah, ajaran catur asrama hadir bukan sebagai aturan kuno yang membelenggu, melainkan sebagai sebuah panduan jangka panjang untuk menjaga keseimbangan mental dan spiritual. Berikut adalah bagaimana setiap tahapan catur asrama menjadi kompas bagi kita saat ini. Tahap pertama adalah Brahmacari Asrama, masa menuntut ilmu. Brahmacari adalah masa menuntut ilmu yang dimulai sejak kecil hingga
pendidikan selesai. Pada tahap ini, seseorang harus memfokuskan pikiran sepenuhnya pada ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter. Di era digital, Brahmacari bukan sekedar sekolah formal, tapi juga belajar ajaran agama, susila, dan cara hidup yang benar, serta mampu memilah informasi agar tidak terjerumus dalam perilaku negatif. Tantangan Brahmacari saat ini adalah informasi overload dan disinformasi. Brahmacari mengajarkan kita untuk menjadi pelajar yang disiplin dan kritis, yaitu membangun pondasi etika dan keahlian yang kuat agar kita tidak mudah terombang-ambing oleh tren sesaat atau berita bohong. Brahmacari mempunyai fokus utama, yaitu pengendalian diri terhadap distraksi digital. Tujuan Brahmacari adalah untuk mempersiapkan bekal kecerdasan dan keterampilan untuk menghadapi masa depan. Setelah seseorang memiliki bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan, maka ia akan memasuki tahap yang kedua, yaitu grahasta asrama, masa membangun rumah tangga. Tahap ini dimulai ketika seseorang memutuskan untuk menikah dan membangun keluarga. Tahap grahasta berfokus untuk menjalankan swadharma atau kewajiban sebagai kepala keluarga atau ibu rumah tangga dan bekerja. Tantangan dalam grahasta adalah gaya hidup dan keseimbangan kerja hidup. Grahasta mengingatkan bahwa mencari harta dan pemenuhan kebutuhan serta keinginan adalah hal yang sah asalkan berdasarkan dharma. Agar kita tidak menghalalkan segala cara demi status sosial serta tetap mengutamakan pengabdian kepada keluarga dan masyarakat melalui konsep pancayatnya, yaitu lima pengorbanan yang tulus ikhlas. Grahasta asrama merupakan penyokong utama ekonomi bagi keluarga, masyarakat, dan tiga tahapan lainnya. Menjadi grahasta bukan hanya soal memiliki keturunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab bagi keluarga dan masyarakat. Tahap ketiga adalah wanaprastha asrama, masa pengasingan diri atau masa menarik diri. Wanaprastha adalah tahap seseorang mulai menarik diri dari kesibukan duniawi. Tahap ini, seseorang mulai perlahan-lahan mengurangi ego, tidak lagi haus akan kekuasaan atau pujian. Secara modern, ini adalah masa pensiun di mana seseorang tidak berfokus lagi untuk mengejar atau mencari materi, tetapi lebih berfokus mencari ketenangan dan lebih aktif melakukan kegiatan sosial keagamaan dan spiritual. Tujuan dari wanaprastha adalah untuk menyiapkan mental dan batin agar tidak terbelenggu oleh keinginan duniawi.
Tahap keempat adalah Biksuka Asrama atau Sanyasin Asrama, masa melepas keterikatan. Biksuka Asrama adalah tahap puncak dari perjalanan hidup. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Sang Hyang Widiwasa, hidup tanpa keterikatan materi, menyebarkan kebajikan, tidak lagi terikat pada dualitas, suka atau duka, untung atau rugi, tetapi fokus pada meditasi atau pemujaan dan pelayanan tanpa pamrih untuk mencapai penyatuan Atman dengan Brahman. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada apa yang kita miliki, melainkan pada kebebasan dan tidak keterikatan. Dapat saya kutip satu sloka dari kitab Manawadharma Sastra Adiaya 6 sloka 89. Brahmachari grahastacha vanaprasto yatistata ete traiyo piasramastu grahastenawa daryante. Artinya, brahmachari grahasta wanaprasta, sanyasa, keempat golongan asrama ini semuanya berasal dan disokong oleh golongan grahasta. Umat sedharma yang budiman, catur asrama mengajarkan kita bahwa hidup adalah sebuah proses belajar yang berkelanjutan. Setiap fase kehidupan memiliki prioritas yang berbeda. Kita diajak untuk tahu kapan harus mencari ilmu, kapan harus mencari harta, dan kapan harus melepas keterikatan. Dengan memahami kewajiban di setiap jenjang, baik sebagai brahmacari, grahasta, wanaprasta, maupun biksuka, kita diingatkan untuk tidak hanya mengejar materi, tetapi juga kematangan jiwa dan kedamaian hati. Dengan menjalani setiap tahapan secara disiplin, seseorang tidak akan merasa kehilangan arah, karena ia memahami bahwa hidup adalah sebuah perjalanan pulang yang terencana menuju kebahagiaan abadi atau moksa. Catur asrama mengingatkan kita bahwa hidup ini memiliki ritme. Kita tidak perlu berlari maraton selamanya. Ada saatnya belajar, bekerja, menepi, dan pada akhirnya akan kembali ke sumbernya. Umat sedharma yang budiman, semoga pesan dharma ini dapat menjadi perenungan bagi kita semua untuk menjalani peran hidup dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran spiritual. Saya akhiri dengan doa Om Loka Samasta Sukina Bawantu, semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 20 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Demikian mimbar Hindu yang sudah kami hantarkan ke ruang dengar Anda di saat ini pendengar. Dan selanjutnya ruang dengar Anda akan kami hadirkan program-program acara selanjutnya, yaitu drama radio dengan judul Ibu Aku Takut, produksi RRI Padang. Dan pendengar, saya Mary Mai juga akan undur diri dari ruang dengar Anda setelah kebersamaan kita dari pukul 15 waktu Indonesia Timur hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya, ada Bung Yapi Burdam. Selamat malam, Syawima Kasumasa.

0: memang jadi rencana menikah dengan Om Andi?
1: Iya, memang kenapa? Kamu setuju kan?
0: Aku takut, Bu.
1: Takut? Takut kenapa?

0: Jadi, mana mungkin kasih sayang ibu berkurang untuk kamu?
1: Waktu Sinta ke rumah ayah, ayah sibuk dengan istri dan anaknya. Sinta gak diperhatiin lagi. Mengapa ibu harus berpisah dengan ayah?
0: Nak, ibu mohon maaf untuk keadaan keluarga kita. Suatu saat

0: Sin. Sini, Nak.
1: Iya, Bu. Bentar, Bu.
2: Halo, Sinta.
3: Halo, Om Andi.
0: Sini-sini duduk, Nak. Ini Om Andi nanyain kamu. Kok jarang kelihatan saat Om Andi kesini?
2: Iya, setiap Om kesini, Sinta nggak ada di rumah.
3: Sinta kemarin sibuk ujian, Om. Jadi belajar bersama dengan teman-teman dan kadang juga pergi les, Om.
2: Oh, gitu. Sekarang udah selesai ujiannya?
0: Sudah, Mas. Baru kemarin selesai ujiannya. Sekarang tinggal nunggu hasil. Mudah-mudahan lulus dan juga bisa diterima di SMP Negeri.
2: Wah, sudah ganti nih baju sekolahnya jadi putih biru.
3: Iya, Om.
0: Ya sudah. Sekarang Sinta ke kamar lagi aja, gak apa-apa.
3: Baik, Bu. Permisi, Om.
2: Iya, Sinta.
0: Silakan, Mas. Diminum airnya. Dan ini semalam aku bikin kue. Coba deh.
2: Nah, ini yang buat aku yakin untuk segera menikah dengan kamu. Pintar masak.
0: Mas Andi.
4: Hai sahabatku.
5: Iya, Ira. Kangen. Yuk, yuk.
4: Duduk. Pesan apa?
5: Langsung pesan nih.
4: Iya.
5: Ini nih, mie goreng dan jus jeruk aja.
4: Oke. Mbak, pesan mie goreng 2 dan jus jeruk 2 ya, Mbak.
6: Baik, Mbak.
5: Ra. Jadi, kamu memang udah yakin mau menikah dengan siapa itu namanya?
4: Andi.
5: Ya, si Andi itu. Yakin?
4: Iya, kenapa?
5: Kamu bilang kenalnya kan baru 6 bulan ini. Itu pun lewat media sosial. Kamu kok bisa seyakin itu ya?
4: Sejauh ini dia baik. Juga sayang pada Sinta. Pengertian. Dan nyambung lah kalau diajak bicara, Wi.
5: Ra, kamu tahu kan rumah tangga aku yang kedua itu gimana? Semua juga berjalan manis awalnya. Tapi untung aku bisa cepat ambil keputusan. Kalau tidak, habis aku di KDRT.
6: Permisi, Mbak, ini pesanannya.
4: Iya, makasih, Mbak.
7: Semoga Mas Andi tidak begitu ya. Ri, aku hanya ingin memberi sosok ayah untuk Sinta.
5: Ya, kalau sudah itu keputusan kami, aku kan gak bisa larang ya. Hanya saja sebagai sahabat, aku ingatin kamu, Ra. Aku gak ingin kamu kenapa-napa?
7: Iya, makasih ya, Wi. Kamu memang sahabat baik aku.
4: Yuk, makan.

0: Enggak usah masuk, Om. Ibu lagi gak di rumah.
1: Ibu pergi dari tadi, Sinta.
0: Baru pergi, Om.
1: Biarkan Om masuk ya. Ayolah, Sinta. Sinta, ayo.
0: Enggak, Om.
1: Ayolah.
0: Om.
1: Sinta. Sinta. Sinta sini. Ayo. Om akan temani kamu nunggu ibu kamu pulang ya. Om sayang sama kamu, Sinta.
0: Ibu.
1: Ayolah, Sinta.
0: Ibu.
1: Ayolah, sayang.
0: Ibu.
1: Sinta. Ayolah, Om sayang sama.
2: Kok perasaan aku gak enak ya? Mana pesanan kue banyak lagi? Aku harus beli bahan ke pasar. Tapi kok makin gak enak ya perasaanku?

0: Pulang saja, aku pulang. Sinta, Sinta, mana? Sinta, nak, kamu di mana? Sinta, Sinta, Sinta, nak, kamu di mana? Sinta, Sinta, kamu kenapa, nak? Kok kamu acak-acakan begini?
1: Ibu, aku takut, Bu.
0: Sinta, Sinta, Sinta, ada apa, nak?

0: radio produksi RRI Padang berjudul Ibu Aku Takut, dengan para pemain Dila sebagai Sinta, Nadia sebagai Ibu Sinta, Guspri sebagai Andi, Rita sebagai Dewi, Triatika sebagai petugas kafe, narator Edrianto, penulis naskah Rita Ismail, teknik rekaman Randy Van Halen, teknik editing Robby Andesko, produser Santoso, dan sutradara Oktaviandi. Sampai jumpa.
1: Biak malam ini, biak Robine.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

berbeda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tonari Gumi ada lagi Azazyokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

pendengar, tepat pukul 20 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Menemani Anda nanti gak tepat pukul 21, kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Yang akan kita ikuti langsung dari pusat pemberitaan Pro 3, tepat pukul 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur.

Pernahkah kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong agar Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, Ki Hendras, mau menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat, ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat, ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi dan hiburan bagi rakyat. Ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu.

0: stabilitas perekonomian dan menurunkan kepercayaan publik terhadap mata uang negara. Oleh karena itu, sinergi antara kepolisian, Bank Indonesia, dan unsur Kota Subang serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
2: Botasupal senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam jaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri keaslian uang rupiah untuk menjaga diri dan melindungi diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu dilakukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
1: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Iya, Alam.
5: Iya, Alam.
3: Ya, Saiful Alam. Saiful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
6: Tadi mencakup.
3: Ya, baik. Alam.
6: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Ibad PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
7: Ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam bisnis ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
6: Dengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi mengurangi

0: Energi dan Waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, saya Arifful Alam, Sastra Negara Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ain.
2: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
3: 13 tahun. Setelah tahun 2000, setelah itu baru persiapan.
1: Ya, Ain.
2: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 Embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
4: Keberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
5: Tapi sebelumnya keseluruhan itu
1: Rian. Rian.
6: Jadi sudah terjadi sekarang ini ya, kita belum dan belum mengalami kejadian itu
1: Iya, Rian.
7: Iya. Dan yes. Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di Tanah Suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apridani melaporkan Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
9: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
10: Bueno, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
11: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal. Tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
12: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
11: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya, hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan, dan cara mereka menyerang. Bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir, seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sempre.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Sembilan MHz Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, kita dengarkan dulu untuk berbagai nuansa rangkaian hiburan menemani kita di malam hari ini yang menggantikan acara kita di acara Golden Memory. Hadir selama 30 menit ke depan nanti hingga tepat pukul 23. Maksud kami pukul 22 sebelum kita ikuti bersama rangkaian acara kita di Ruang Rindu edisi malam ini. Pendengar, tetap bersama Pro 1 Araribia, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Baik, pendengar, kita nantikan saja untuk kebersamaan kita dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Ya, selamat malam untuk Anda, kami ucapkan salam sehat bagi pendengar di mana saja berada. Kita langsung saja menuju Pro 1 Jakarta menyimak acara kita di acara Ruang Rindu edisi malam ini.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertahta. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul,
0: malam hari ini yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya.
0: Saking semangatnya.
1: Iya.
0: Sama lo aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini Mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh, Mbak Ita bacanya kebalik.
1: Ya. Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang jadi mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Mas, udah gak sabar nih, Mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi. Halo Mbak Vivi.
1: Mbak Vivi.
0: Oh, kok Mbak Vivinya? Sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi? Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sebentar.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Okay. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu.

0: mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya, kita telepon
1: kembali
0: ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku tuh gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu ya.
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
0: Bener banget, ngetop banget.
1: Kan kalau gak salah di filmnya Warkop juga.
0: Warkop DKI.
1: Warkop DKI.
0: Dono Kasino Indro ya.
1: Iya, kalian pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wah.
0: Lama gak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
1: Ini lagu juga festival kok enggak salah Mas.
0: Bener, lagu ya, festival populer lagu Indonesia sekali. Tahun 78.
1: Nah, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian Mas.
0: Oh ya.
1: Liriknya yang sangat
0: dalam. Liriknya itu sangat positif, membuat kita untuk bersama-sama menjaga semangat, perdamaian betul, ya, di dunia semangat, ini.
1: Betul sekali. Mas.
0: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
1: lagi,
0: ya.
1: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu.
0: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul. Aduh, aku nggak pernah diajak.
1: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
0: Iya ya.
1: Deket banget.
0: Mungkin karena beda.
1: Enggak. Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu Mas.
0: Enggak loh.
1: Mas mau ngomong,
0: bukan.
1: Aku lebih muda dari Mbak Ita. Enggak. Enak
0: mungkin
1: aja.
0: Karena aku belum rekaman, makanya enggak diajak sama Mbak Ita. Oke. Kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan.
1: Sambungan ke
0: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811-797-27912. 0811-797-27912.
1: Siap, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
1: Oh
0: nih.
1: Iya, pecah banget Mas Yudi.
0: Oh gitu ya, UNESA ya.
1: Jadi itu konser kebangsaan.
0: Konser kebangsaan
1: di Universitas Negeri Surabaya di UNESA Surabaya. Oh aduh benar, itu yang nonton 10.000 lebih.
0: Oh ya, di ya. Adaan di mana sih Makodam?
1: Di UNESA-nya.
0: Oh di UNESA-nya.
1: Di lapangan di UNESA.
0: Ya. Oh.
1: Waduh keren banget, dan bintang tamunya juga keren, ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Ciana.
0: Tapi ada yang paling keren loh.
1: Ya Ageng Ganjur.
0: Ita Purnamasari.
1: Yang paling keren ini dong Mas. Penari ular.
0: Bawain lagu itu.
1: Enggak. Oh. Aku bawanya re, ayo re, kan malu kan di Surabaya.
0: Lagi di Surabaya. Oh iya iya iya, melaku.
1: Itu, alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
0: Oke. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah
1: Bung
0: bergabung
1: Benny,
0: bersama kita.
1: Selamat malam
0: Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang kebagi rindu, memori lagu.
0: Berbagi, kok kebagi.
2: Alhamdulillah
0: kabar baik Bang Benny. Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi. Baik, Alhamdulillah
0: ya.
1: Alhamdulillah okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
0: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih Pak Vivi Kabul, sebenarnya pingin ngomong langsung tapi apa?
0: Iya ya, ini boleh ngomong langsung.
2: Saja ya pertanyaannya.
1: Oh iya boleh.
2: Ini Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya Bahasa Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
0: Mbak Vivi ini lagi. Ya.
1: Mbak Vivi.
0: Selamat malam Mbak Vivi, sudah
1: selamat
0: bergabung.
1: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
0: Wah, akhirnya tersambung.
1: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh
0: rock
1: alhamdulillah.
0: And roll music.
1: Kangen banget kita semua ya. Mas
0: Mbak Vivi
1: ya.
0: Ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
1: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
0: Silakan ya. Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana
2: salam
3: Mas?
2: Kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Tivi ya?
1: Ya nanti akan dijawab.
2: Bukan. Oh iya, itu ada pertanyaannya yang okay. Satu dulu, nanti teman-teman lain melanjutkan.
1: Siap, Mbak Tivi.
2: Salam tiga ya.
1: Siap,
0: monggo. Boleh, silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Masjid Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
0: Boleh.
2: Naik Delman ke Kota Lampung.
1: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnama Sari. Nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh maaf, sebetulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Jadi ada di situ, ada ada juga, karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga di kabar yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali, dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Tritonga yang lain gitu.
0: Benar.
3: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, waktu itu memang paling banyak lah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
0: Oke.
3: Saya sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
1: Oh iya.
0: Siap. Gimana kabarnya Mbak Vivi?
1: Mbak Vivi, ayo kapan keluar album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu ini Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat anak penyanyi sekarang tuh aduh apalagi yang Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior.
1: Nah.
3: Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
1: Ada ya, masuk Mbak Vivi dong.
3: Kalau sekarang kita nyanyi, kalau kebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi, tapi suka di saudara-saudara begitu.
0: Okay.
3: Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
1: Iya, betul.
3: Mbak Ita juga pernah.
1: Iya, berapa kali ke situ ya.
0: Kok aku nggak diajak?
1: Nanti ya, mesti kenal sama Mas Yudi, diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi.
0: MC-nya
1: Mas Yudi, Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga ya, nanti kita ajak.
1: Terima
3: kasih loh ya, kita sudah bincang di sini.
1: Iya Mbak Vivi, aduh udah
0: kangen. Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado, sekarang kita ke Solo. Sumatera Barat ya.
1: Bung Divo.
0: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam udah. Uncu Divo.
1: Selamat malam Uda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo Kak Ita, halo Bang Ludi. Ingin nanya ke Kak Ita Kabul, gimana tuh kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh, dari sekarang sampai dulu tuh. Gimana menjaga profesional, gimana menjaga kualitasnya, atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana. Dan satu lagi saya ingin menanya kan ke depannya bagaimana dan seperti apa.
0: Oke, siap.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih Uncu Divo.
1: Terima kasih Uncu Divo.
0: Boleh
1: silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang, Lebih Tinggi, dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ulita Purnama Sari.
0: Siap. Oke.
4: Okay. Salam aja untuk.
0: Iya.
4: Bung Leman di Lampung.
0: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
1: Bidan Luis.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Halo Bidan Luis.
1: Halo.
0: Oh halo, oke. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Oke Mbak Vivi, kita pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
5: Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kualitas suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah umurnya itu, jadi tetap harus latihan. Karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah.
1: Betul,
5: ya,
1: betul.
5: Sampai tak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan itu kitanya seneng, pastinya kita bisa
1: menjaga
5: latihan seperti itu.
0: Oke.
5: Okay. Ya, kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
1: Allah Vivi, saya kayak di GR, Mbak.
0: Mbak Vivi ada pertanyaan ya. Liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah ini panjang ya, kalau diceritain semua ya. Silakan
1: Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam ya, okay, bernyanyi ya.
5: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas Bahana Perdamaian kan sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
1: Oh iya,
5: kan,
1: betul, okay. Festival
5: seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya tahun
0: ini. Bintang radio. Wah. Ya. Seru.
5: Lupa. Jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan. Juara Seriosanya juga Ibu Pranaweng Cita Tamsi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
1: Wow, oke. Okay. Ya, sama hebat nih Mbak Vivi.
5: Ya, pernah jadi jumpat tahun 1974. Okay. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang Bahana Perdamaian itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya Bahana Perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
0: Wow.
1: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu dilamar.
5: Dilamar jadi istri polisi waktu itu.
1: Iya.
5: Jadi saya kan terus begini ya, saya tahajud lah apa segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, ada ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga. Tapi setelah saya pertimbangkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ.
0: Sebenarnya
5: itu juga lagunya banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari Darah Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja. Okay. Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi juga, mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillahnya walaupun gitu di Bayangkari juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya vokal grup apa semuanya tetap masih bisa berkarya.
0: Oke.
5: Okay. Dan kalau ada acara-acara besar, saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih. Lagi seneng-senengnya, tapi saya harus
1: mau. Waduh, lagi populer-populernya ya, top-topnya ya, aduh Mbak Vivi luar biasa ya.
0: Oke. Ini ada orang Palembang ada lagi nelpon. Oh, Ma'ana, selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Siap, selamat malam.
6: Kita pernah masar.
1: Iya, Oma.
6: Cintaku padamu
1: takkan berubah.
6: Kedua-duanya.
0: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul,
1: dengan
0: Oma
1: Mbak
0: Ana.
1: Mbak Vivi Kabul, Oma.
6: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi kamu.
5: Selamat malam, selamat malam.
6: Waduh, kalau dengar suaranya ini wah, udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
1: Betul.
0: Iya dong.
6: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll gitu.
0: Oh iya dong.
6: Mulanya dari sini perlu jadi benar gitu loh Mbak Pipi. Itu sudah tahu katanya tadi pernah jadi Saya rasa itu aja
0: pertanyaan. Oh iya,
6: siap. Kalau yang dijawab, tahun berapa ya? Jadi kan saya raja.
1: Nanti akan dijawab.
0: Dijawab ya, Om ya.
6: Siap kali ya, Mbak Pipi. Saya rasa itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
6: Untuk yang tahun berapa nih, Mbak Irma?
1: Iya, nanti akan dijawab.
0: Dijawab ya, Om ya.
1: Silahkan ya,
6: Mbak.
0: Siap.
6: Iya. Untuk yang berada lagi, Mbak Irma. Penyiar-penyiar. Salam salam ya.
1: Boleh, Mbak Irma.
6: Silahkan ya.
0: Siap, terima kasih.
6: Terima kasih,
0: Mas.
6: Terima kasih,
0: Mbak. Siap, terima kasih.
1: Kita coba
0: terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung.
1: Sama-sama,
0: Bu Ana. Bu Ana,
1: waalaikumsalam.
0: Bu Ana, kita coba angkat terlebih dahulu. Bisa dipanggilkan teman-teman, mudah-mudahan dari bagian teknik ya.
1: Bu Ana.
0: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan dari Oma Ana tadi. Mungkin Mbak Vivi bisa dipanggilkan apa rasanya membawakan dari bagian
1: roll
0: teknik ya. Oke, kita langsung menjawab pertanyaan dari Oma Ana tadi. Mbak Vivi, apa rasanya membawakan lagu rock and roll music?
5: Gimana
0: Mbak Vivi?
5: Terima kasih Mbak.
7: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang kenal juga ya.
5: Besar waktu masih umur sekali ya.
7: Pasti kan lagi seneng-seneng.
1: Betul.
7: Dan kita juga ada background.
5: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang waktu itu pada
7: rock and roll. Besar waktu pasti umur sekali ya. Pasti kan lagi seneng-seneng.
0: Oh gitu ya.
7: Terus kita juga ada backgroundnya tuh.
0: Oke oke.
7: Anak muda semua waktu itu pada pertanyaannya adalah. Dan itu kita kalau saya yang keluar memang pada nyanyi rock and roll.
0: Oh gitu ya.
7: Dengan tangan ini karena memang jadi sejarahnya saya itu kan pertanyaan ayah saya itu juga bisa dulu ya dengan Pak Prana Jaya pernah Pak Prana Jaya kan punya penangkap
1: Prana Bina Vokali ya.
7: Jadi sejarahnya saya itu sebetulnya ayah saya itu juga ayah saya itu berkolom dengan Pak Prana Jaya Pak Prana juga Bina Vokalinya di Bogor.
0: Oke.
7: Waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga jadi suka ikut ngajar juga di sana.
0: Waduh.
7: Ya gitu. Nah jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
1: Iya betul.
7: Jadi sama-sama dengan Pak Prana Jaya dengan ayahnya almarhum Elsa Sisiria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya itu juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong, grup semua. Jadi membuka dia kalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Prana Jaya. Muridnya antara lain adalah Yana Yuli, Yo Beta, Ria Sonata itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor. Gitu.
0: Oke. Okay.
7: Ya, jadi sangat panjang sekali untuk saya. Cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya, jadi kamu kan boleh nyanyi tapi kamu harus cari suami yang betul begitu ya.
1: Iya.
7: Tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering juri ya, juri bintang radio, juri apa dengan ayahnya Pak Dia Iskandar juga mereka.
0: Oke. Ya.
7: Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi siap. Ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi. Dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putranya almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Masih kecil 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior.
1: Wah.
7: Begitu Mbak Ita. Jadi perjalanannya sangat panjang.
1: Wah, luar biasa. Siap.
0: Nah ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio.
1: Oh,
0: kan
1: iya.
0: Tadi sudah disebutkan tahun 74
1: ya.
0: Cerita sampai bisa ikut itu gimana?
1: Gimana Mbak Vivi?
7: Aduh. Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling enggak ikut lomba ya festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974.
1: Dengan
7: kata-kata kan ada Seriusa, ada Keroncong dan ada Hiburan. Ya, saya juaranya di hiburan begitu.
0: Siap.
7: Nah, 74. Nah, dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya. Sebelum di UKW, kalau UKW kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga, sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu. Selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi.
0: Siap.
7: Terus akhirnya saya nikah.
0: Oke. Mbak Bibi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
1: Halo Mas Gilang.
8: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Mas Gilang.
8: Kita temunya seru nih.
0: Oh iya dong.
1: Mbak Vivi kabul. Ya, silakan Mas.
8: Assalamualaikum
1: Gilang.
8: Mbak Vivi kabul.
7: Ya.
8: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul. Ya.
7: Waalaikumsalam.
8: Ya. Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, gitu ya, tadi di sana atau di luar negeri? Ini bisa di share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita ya.
1: Betul,
8: ya.
1: Betul Mas.
0: Oke, Mas Gilang.
8: Salam dulu ya Mas.
1: Silakan Mas.
0: Mas Gilang.
8: Salam tadi Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epi di PPU Kaltim. Semuanya aja. Salam hormat saya dari
0: Sosono.
8: Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut gini.
0: Gye.
1: Monggo, matur nuwun Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan
1: Mbak Vivi?
7: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya banyak sekali ya.
1: Aslinya
7: albumnya
1: banyak, ya.
7: Tapi enggak terlalu ya, gimana ya? Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga
0: bener.
7: Ya, sudah saya lagu-lagu juga ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada, kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri, kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
0: Siap,
7: ya. Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh betulnya lagu-lagunya bagus sekali.
0: Benar.
7: Bagus lagu sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item. Yopi Item dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja. Diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya nggak pernah, iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini. Banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau juga tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya. Jadi kategorinya pada malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebenarnya biasa saja, mungkin karena direkam ulang,
0: kirim
7: ke Inggris. Malah saya alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
0: Siap satu kalau begitu.
7: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri, ya. Jadi saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu
0: aja. Oke. Okay. Mbak Vivi. Dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
1: Aslinya yang Mbak Vivi, yang... tiga-tiganya.
0: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
7: Bukan. Yang untuk Bahana Perdamaian mungkin saya ya, pertama. Karena itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak, ada Edi Sulito, ada ya, Lex Trio.
0: Benar.
7: Kalau Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga enggak, bukan saya yang inilah ya. Yang lain juga banyak yang bawakan itu.
0: Iya.
7: Bagus. Satu lagi Rock and Roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada Rock and Roll. Kemudian Deloitte terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
1: Iya. Gitu ceritanya.
7: Nah, itu loh. Jadi Oke, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
1: judulnya rock and roll.
0: Judulnya rock and roll.
1: Tapi asik lagunya Mbak Vivi ya.
0: Siap kalau begitu. Nah, Mbak Vivi? Ini juga, ya, gimana betul. Gimana?
7: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptaannya adalah Titi Hamzah ya. Ya.
1: Judulnya apa Mbak Vivi?
7: Dua Remaja.
0: Kisah Dua Remaja ya.
1: Kisah Dua Remaja.
7: Nah. Itu sebetulnya kalau diiringin juga bagus sampai sekarang juga ya itu pokoknya masih bisa saya suara tinggi gitu di situ.
0: Oke.
7: Lagunya
1: nanti saya kirim
7: deh itu. Kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
0: Gitu. Oh sudah ada sebentar ya. Lagi kita
1: akan hadirkan ini Mbak.
0: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio iya, ya ini, termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi kita jeda dulu nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
1: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
0: Ada Kisah Dua Remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Iya. Saudara pendengar buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021 3440696 atau 021 3441499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Aduh.
1: Aduh, Mbak
2: Vivi. Suaranya Mbak Ita itu lah ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Okay. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti Mbak Ika ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Ya, toko Kota Agung Tanggamus Lampung. Selamat malam Mbak Vivi Kabul.
1: Ya.
2: Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya, Vivi. Saya lihat di TikToknya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh.
0: Maksudnya?
3: Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, ada anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Oke.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
1: Siap Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pak Benijo di Manado, untuk UCDP di Solok.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tambah kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Louis.
1: Bidan Louis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk. Silahkan langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Louis dengan Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, ya lu dikit banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya Kak, nanti kita ke toko batik.
1: Kan udah kirim tiketnya.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Louis, kan kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiket.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Terus kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi Ditira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu. Oke. Bidan Louis dari Sorong. Ya. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Iya, siap. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-teman.
0: Oh, oke. Okay.
5: Doa saya yang terbaik lah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Baru perdana gabung Mbak Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih Bang Roni.
5: Iya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Louis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya malam. Cantik Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan dan langsung Mbak dengan Mbak
1: Vivi Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam, Mbak Pipi, Kabu, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga, Mbak.
1: Mbak
6: Ana, ya. Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan dijawab. Ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Oke.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya. Dunia musik maksudnya,
6: iya,
1: Bu Ana.
6: Di penyanyi, iya, gitu. Ya, jadi, ya. Itu dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Oke, terus Bu, dan rock and roll itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Terus ya. Oh, banyak banget gitu pertanyaannya.
6: Semoga jaya, semoga sehat selalu, jaya selalu. Mas Yudi, saya kirim salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
6: Iya. Buat buat Oma Ana di Palembang, Bang Beninjo Manado, Pak Andi Yudhistira, dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi, selamat
1: siap,
6: malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti ya.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul, ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih, kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali,
7: benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, okay, siap.
7: Ada nggak suatu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, okay, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke. Okay.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi untuk RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti.
1: Terima kasih.
7: Ya. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak Nia Purnamasari.
0: Nia Purnamasari. Ya.
1: Nia Paramita.
7: Mbak Ita Purnamasari dan Mas Didi.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori waktu lagi Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi, ada ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi, emang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Vivi Kabul, kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: Kalau nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu? Bener Mbak Vivi?
8: Iya.
1: Oh, tahu loh Teh Dinda ini. Waduh, luar biasa.
0: Jadi gini. Kan aku bilang ya, tapi... camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari apa? Teteh punya om, dia tentara juga. Karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya iya. Ya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Yansen namanya, dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Benar ya, ya. Aduh, alhamdulillah ya. kalau nggak salah benar.
0: Iya, Om Yansen namanya.
8: Ya, Om Yansen itu tentara juga Teh. Jadi suka mah apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Yansen. Ya. Jadi nggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya. Gitu. Iya, nggak jauh-jauh juga dari RRI Bogor ya. Gitu. Jadi. tadi lagu Kusadari sudah, terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music.
1: Rock and roll music.
8: Rock and roll.
0: Yeah. Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati siang Bahana itu Teh, Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana Perdamaian.
8: Bahana
0: ya.
8: Bahana Perdamaian itu lagu gimana?
1: Keren banget gitu. Ya Teteh ya. Sangat, Bahana Perdamaian. Teteh. Aku masih SD nuansanya, saat itu loh Teh.
8: Nuansanya tuh dapet banget dapet gitu. Banget. Itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi.
0: Ditungguin nanti ya. Oke. Okay.
8: Ya. Oke. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
8: jadi
0: iya.
8: Jadi musisi gitu Teh gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab. Lalu,
8: gitu ya. Yaudah. Nanti akan gitu dijawab. Itu aja dari Teh.
0: Siap.
8: Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat,
0: Amin.
8: Terus berkarya. Terus Amin. Buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
0: Oh iya dong.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Produser Mas Dwiki.
0: Iya Mas Dwiki kan.
1: Iya.
8: Ih, mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
8: Yudi Ismail.
0: Ya.
8: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari ya, sekian Mbak banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Ya.
0: Ini Bang Leman dari Bang Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
1: di dunia musik.
9: Oh, begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti
1: jejak saya. Tapi iya semuanya mereka... tuh. Mbak Vivi, putra putrinya ya. Semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus. Tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra putrinya Mbak Vivi nih.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa sopran tinggi berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
9: Jadi oke okay ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa.
0: Okay.
9: Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan? Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan. Banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa. Tapi artinya seriosa, terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki seriusnya jadi tenor ya, terus ada ininya itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto ya, ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Tapi kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Okay. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaan siapa apa, ya. Apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah betul, masih betul. Sama seperti yang di sampul album coba, dulu
1: yang
0: gitu?
1: Zaman dulu Mbak Vivi.
9: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
1: itu
9: tahun model, yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan
9: ya, betul. Lagi, ya. Dulu kan kita mesti
1: keren-keren lo itu.
9: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai kayak itu lah, pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren ya, banget ya, loh.
9: Waktu zamannya zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat lagi ya. Sekarang sudah berhijab,
1: sudah berhijab ya Bu bidan. Bidan lu siapa Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
0: Bu Ana ya. Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa? Boleh dijawab.
1: Pokoknya yang pasti
0: boleh tidak
1: Mbak
0: gitu ya.
1: Itu awet muda titik.
0: Udah. Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana di Sorong.
9: Oke. Okay. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD itu 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Tovan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu sekarang nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya. Ya
0: siap.
9: Dikasih ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu Bahana Perdamaian udah itu pas lagi ini ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
9: Saya nyanyi, tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Ya, Pak, kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71 tahun.
0: Waduh, luar biasa.

0: waktu seperti itu. Kemudian yang melo-melo juga sebetulnya ada juga waktu itu yang menciptakan adalah ada juga Titi Hamzah dari dalam
1: Putih Kita. Mbak Titi, ya.
0: Ya, ada lagunya Istana Cinta itu yang di album Yopi Hitam di situ.
2: Okay.
0: Nah itu juga, tapi itu belum sempat kita, ya saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat yang
1: belum sempat dirilis ya Mbak Vivi ya.
0: Sudah dirilis. Tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
1: Belum sempat dipromo.
2: Dipromoin ya.
1: Belum sempat dipromoin ya Mbak Vivi ya.
2: Oke. Okay.
0: Keburu nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang. Saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus sekarang saya juga pernah menjadi juara. Saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
2: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Haryanti.
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
2: Bahana perdamaian.
0: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang jadi disampaikan seperti itu ya. Betul. Dari liriknya, dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
2: Oke.
0: Okay. Yang lain kan banyak. Ya, di take 2 kali langsung crack sudah selesai katanya.
1: Langsung bungkus gitu. Ya, Mbak ya.
0: Iya, bungkus gitu. Biasanya yang lain kan masih inilah, masih itu,
1: masih. Iya, iya.
0: Ya, ya artinya ya. Mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang lagunya gitu.
2: Oh baik juga. Ada ya. Rencana kolaborasi kah?
1: Ya dengan penyanyi
2: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
1: Iya siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di.
1: Oh iya.
2: Oke. Okay.
1: Mbak Neni, iya.
0: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua, saya undang ke rumah saya. Jadi ada 30 lah semuanya tuh, ada Teti Kari semua. Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya, tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
2: Ya. Kita kumpulkan di RRI ya, aja
1: kita
2: gitu ya.
1: Di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
0: Oh, iyalah. Ya. Kan bagaimanapun RRI ada sejarah saya. Saya bintang radio
1: RRI. Betul sekali
2: Mbak Vivi.
0: Ya, tahun 74 saya di situ.
2: Oke. Okay.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
1: Iya, pastinya,
0: gitu.
1: Pastinya
2: Mbak. Oke. Okay.
0: Selalu ini karena Allah
2: itu
0: aja.
2: Siap. Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
1: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
2: Gimana ceritanya dua lagu ini?
1: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, tiga yang itu. Nah, kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Yopi Hitam,
2: Yopi.
0: Nah itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan ya. Tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
1: Betul
0: gitu.
2: Siap kalau
1: betul,
2: begitu
1: Mbak Vivi.
2: Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
1: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya.
1: Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak
0: yang
1: Vivi
0: lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca satu persatu ya.
1: Kita baca dulu ya, Mbak Vivi ya.
0: Sebentar, mana ini? Oke. Ada Dita Adikusumo di Depok. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar? Ini Dita Mbak Vivi.
0: Oke, lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang kembali.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyinya Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayah, siap. Ayah,
0: siap. Oh ya, sekarang kegiatannya apa Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya, kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan ketua umum Dian Gemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
0: Bayangkari. Siap, Bayangkari ya.
2: Kalau Bayangkari ya, tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
0: Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Okay.
2: Dan saya sudah menjadi ketua umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa, Rek.
2: Bertepat di gedung Detri Brata, Jalan Kemala.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi, Detri Brata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh.
0: Oke. Okay. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin. Perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum ya, belum, tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya
0: pasti
2: betul-betul gitu. Nanti
1: siap.
2: Saya sama Mbak Ita
1: deh, iya siap Mbak Vivi. Siap-siap, nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke, okay. Kita terima penelpon terlebih dahulu. Ada Bang Andi di
1: Bengkulu.
0: Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Enak-enak juga kalau TV-TV terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, okay, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Selamat ulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita ya, gitu lagi ampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Okay. Oke, Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapan amin, dari kami semua, mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Terima Oke, kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya, halo ya. Mbak. Saya mau, saya cuman, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo. Alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media, nggak seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh. Belum ada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih.
0: Siap. Oke. Okay. Terima kasih.
5: Buat Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan.
1: Terima kasih ya.
0: Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, maksudnya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya, radio-radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio-radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI, di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa.
2: Jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul kalau dua apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung anak-anak itu ditampilkan yang apa yang vokal yang vokal-vokal yang masih pemula terus yang udah bagus jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: artis RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Ya, itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap, gampang kok. Ya. Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi.
1: Ya.
0: Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut. Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa.
2: Puspa. Iya. Apa ya saya
1: aduh, ayo apa lupa, Mbak Vivi? Lupa.
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: biasanya kalau cinta biasanya kalau lebaran sih ini ya.
1: Salam Mbak Vivi.
0: Ya Mbak Ita, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Ini satu lagi.
1: Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titipus pas.
0: Iya, di album albumnya Mbak Titipus pas itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan. Udah.
1: Lewat.
0: Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya.
2: Maafkan.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian,
1: selain
0: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Sama Yoni Winarto.
0: Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah.
0: Nyerah.
1: Mbak Vivi nyerah.
2: Nyerah.
0: Judulnya okay. Adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Ya betul ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M, udah.
1: Depannya M.
2: Aduh, siapa yang jawab? Aduh, lupa deh. Aduh, nyerah soalnya. Aduh, ini saya nyerah semua deh. Kalau itu saya benar-benar ini.
0: Nyerah semua ya.
1: Nyerah semua.
0: Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat.
1: Ingat nggak Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke, okay. Okay, pertanyaan keempat ya, silakan Mbak Ita.
1: Pada album Pop Volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silakan.
1: Ayo Mbak. Band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Patmada sih, Patmada makan.
1: Bukan
0: ya. Memang.
1: Kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah Herobi, ini pasti Jopi yang Item. Ayah Jopi Item tuh wah. Karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya. Aduh, maklum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah. Nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah, saya nyerah semua okay. Kayaknya Dedi.
1: Okay. Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wow.
2: Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya. Karena itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
2: Iya, saya juga nggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong Mbak.
2: Ini saya sebenarnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya.
0: Aha.
2: Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini
1: iya,
2: dan
1: iya.
2: Saya juga alhamdulillah di RRI. Ini berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Menurut saya masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Berpindah-pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan jadi apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Jadi apa yang ada tuh pindah ke sana lagi. Udah kemana lagi nih? Tuh udah ditaruh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini enggak dapat donat, Mbak.
2: Enggak apa-apa, Mbak. Nanti lain kali sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul.
2: Ya,
0: siap,
1: Mbak Vivi. Iya.
2: Tidak pikun katanya kalau saya sekarang.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Cik Guria Tebet.
0: Silakan Cik Guria.
6: Halo Cik Guria, selamat rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Cik Guria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
6: Halo,
1: Cik Guria.
6: Mbak Vivi kabur?
2: Assalamualaikum. Halo, Cika.
6: Dengan suara Cik Guria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong ya? Dijawab
6: dengar,
0: lo itu.
6: Dengar. Oh, dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja. Ada kan lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputer.
6: Nah, ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, lagunya.
6: Baik. Tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Cik Guria, pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua presenter Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Oh,
1: ya.
2: Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bertemu basah. Oh, bunga begitu bunga, bunga berburam malu. Nah, hahaha, sudah tidak nyampe.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke. Okay. Udah dong Cik Guria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah
1: Cik
0: puas.
2: Iya, mohon maaf Guria.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi. Dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu ya.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus gemes.
0: Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop, nggak ada ini, nggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya
1: Sunda,
0: ada yang bahasa
1: Mbak Vivi,
0: Sunda.
2: Ya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang memimpin yang di Selina tuh siapa?
0: Di Selina, iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi selagu lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Iya.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI
2: plus 1. Ternyata saya rindu. Wah,
1: benar-benar.
2: Iya
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikitnya.
0: Enggak apa-apa.
1: Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Okay. Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya. Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra.
0: Oh, jejak putra putri.
1: Kan
0: tadi udah dijawab sih. Ini Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah disampaikan lewat voice note.
2: Juga Belajeng Dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda.
0: Semuanya
2: senang nyanyi.
1: Semuanya suka
2: dan
1: nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu.
0: Oke. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang Sunda.
2: Tapi besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
1: Oh, nah, okay. Itu dia. Nah, siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul merewind lagi ya ke kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul.
2: Mungkin kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiasi ya ini ya, acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar biasa.
1: Susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa.
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat nggak Mbak Ita, kalau salah mulai
1: ulang lagi dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan
1: betul
2: saya
1: sekali.
2: Yakin bahwa pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua. Jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya. Yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya cemulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zamannya yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu.
0: Siap.
2: Tapi ibunya juga ibunya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: biasa. Pastinya Mbak Vivi
2: teman-teman sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap jumpa
0: muka, ya
1: tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu. Selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat keluarga Mbak Vivi.
2: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas. Tiba-tiba sudah jam 10 malam. Ya,
0: tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits,
1: dari Mbak Vivi Kabul.
0: Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setrayer dimanapun siaran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Biak Mudara bersama Anda melalui FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam, edisi hari ini Kamis 14 Mei 2020. Dari studio kawasan Jalan Majapahit kami ucapkan selamat pagi, terimalah salam kami dan tetap merdeka.

0: Terima kasih pendengar, Anda mendengarkan saran kami di 96,1 FM Program Satur Radio Republik Indonesia Biak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat jumpa di ruang dengar Anda. Kali ini saya Hanif menemani pagi hari ini di Biak Pagi ini, edisi Kamis 14 Mei 2020. Selamat pagi untuk Anda, selalu beraktivitas di hari Kamis ini ya. Apapun yang Anda jalankan pada hari ini, semoga berjalan dengan lancar sesuai dengan yang Anda harapkan. Tak lupa jaga selalu keselamatan dan juga kesehatan Anda ya. Cuaca kota Biak yang kadang tidak menentu. Untuk Anda selalu update perakhiran cuaca, khususnya juga untuk Anda yang akan melakukan pelayaran pada hari ini ataupun melalui agenda penting ya di hari ini, semoga berjalan lancar tentunya. Ya, berdengarkan musik dan program menarik akan kami hadirkan untuk Anda melalui kebersamaan kita di Biak Pagi ini bersama saya Hanif. Hingga nanti jalan kebersamaan kita tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur. Baik, berkat saat sekarang di studio pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Lentera Hati Hindu, ya khususnya umat agama Hindu dimanapun Anda berada. Kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Hindu dengan judul Catur Asrama yang disampaikan oleh Ninyoman Sri Murti. Selain pas itu akan kami hadirkan juga untuk Anda langkah lagu-lagu rohani Hindu di pagi hari ini. Hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama penyampaian buletin pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Dia. Selamat pagi saja untuk Anda pendengar dan selamat mendengarkan.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

Swastiastu. Om Anobhadra Kertawoyantu Wiswata. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkerta waranugrahannya, kita dapat berjumpa dalam siaran Mimbar Agama Hindu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Ninyoman Sri Murti, akan menyampaikan sebuah tuntunan luhur mengenai manajemen kehidupan, yaitu catur asrama, menata jenjang kehidupan demi keseimbangan dharma dan moksa. Umat sedharma yang budiman, seringkali kita merasa hidup ini sangat cepat dan penuh tekanan. Kadang kita bingung, apa sih yang seharusnya kita kejar di usia sekarang? Disinilah kearifan lokal Weda memberikan jawaban melalui konsep catur asrama. Kehidupan manusia bukanlah sebuah garis lurus yang acak, melainkan sebuah tangga yang harus didaki dengan bijaksana. Catur asrama yaitu empat jenjang kehidupan yang dirancang agar manusia dapat menyeimbangkan kewajiban duniawi dan tujuan spiritual. Catur asrama bukan sekedar pembagian usia, melainkan peta jalan spiritual agar setiap tahapan hidup kita, mulai dari masa menuntut ilmu hingga masa pelepasan keduniawian,

Tahap pertama adalah persiapan sebelum menuju ke pesawat. Tahap kedua, pesawat akan lepas landas. Tahap ketiga, pesawat akan terbang pada ketinggian tertentu. Dan tahap keempat adalah pesawat akan mendarat dengan selamat. Begitu juga dengan hidup kita. Setiap tahapan perlu kita jalankan dengan baik agar perjalanan hidup kita lancar dan bermanfaat. Umat Sedharma yang budiman, bagaimana ajaran catur asrama dapat menjadi kompas bagi kita di tengah tantangan zaman modern saat ini? Di tengah gempuran dunia modern yang serba cepat, instan, dan seringkali membuat kita kehilangan arah. Ajaran catur asrama hadir bukan sebagai aturan kuno yang membelenggu, melainkan sebagai sebuah panduan jangka panjang untuk menjaga keseimbangan mental dan spiritual. Berikut adalah bagaimana setiap tahapan catur asrama menjadi kompas bagi kita saat ini. Tahap pertama adalah Brahmacari asrama, masa menuntut ilmu. Brahmacari adalah masa menuntut ilmu yang dimulai sejak kecil hingga pendidikan selesai. Pada tahap ini, seseorang harus memfokuskan pikiran sepenuhnya pada ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter. Di era digital, Brahmacari bukan sekedar sekolah formal, tapi juga belajar ajaran agama, susila, dan cara hidup yang benar, serta mampu memilah informasi agar tidak terjerumus dalam perilaku negatif. Tantangan Brahmacari saat ini adalah informasi overload dan disinformasi. Brahmacari mengajarkan kita untuk menjadi pelajar yang disiplin dan kritis, yaitu membangun pondasi etika dan keahlian yang kuat agar kita tidak mudah terombang-ambing oleh tren sesaat atau berita bohong. Brahmacari mempunyai fokus utama, yaitu pengendalian diri terhadap distraksi digital. Tujuan Brahmacari adalah untuk mempersiapkan bekal kecerdasan dan keterampilan untuk menghadapi masa depan. Setelah seseorang memiliki bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan, maka ia akan memasuki tahap yang kedua, yaitu grahastha asrama, masa membangun rumah tangga. Tahap ini dimulai ketika seseorang memutuskan untuk menikah dan membangun keluarga. Tahap grahastha berfokus untuk menjalankan swadharma atau kewajiban sebagai kepala keluarga atau ibu rumah tangga dan bekerja. Tantangan dalam grahastha adalah gaya hidup dan keseimbangan kerja hidup. Grahastha mengingatkan bahwa mencari harta dan pemenuhan kebutuhan serta keinginan adalah hal yang sah asalkan berdasarkan dharma. Agar kita tidak menghalalkan segala cara demi status sosial serta tetap mengutamakan pengabdian kepada keluarga dan masyarakat melalui

konsep pancayatnya, yaitu lima pengorbanan yang tulus ikhlas. Grahastha asrama merupakan penyokong utama ekonomi bagi keluarga, masyarakat, dan tiga tahapan lainnya. Menjadi grahastha bukan hanya soal memiliki keturunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab bagi keluarga dan masyarakat. Tahap ketiga adalah Wanaprastha asrama, masa pengasingan diri atau masa menarik diri. Wanaprastha adalah tahap seseorang mulai menarik diri dari kesibukan duniawi. Tahap ini, seseorang mulai perlahan-lahan mengurangi ego, tidak lagi haus akan kekuasaan atau pujian. Secara modern, ini adalah masa pensiun di mana seseorang tidak berfokus lagi untuk mengejar atau mencari materi, tetapi lebih berfokus mencari ketenangan dan lebih aktif melakukan kegiatan sosial keagamaan dan spiritual. Tujuan dari Wanaprastha adalah untuk menyiapkan mental dan batin agar tidak terbelenggu oleh keinginan duniawi. Tahap keempat adalah Bhikshuka asrama atau Sanyasin asrama, masa melepas keterikatan. Bhikshuka asrama adalah tahap puncak dari perjalanan hidup. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Sanghyang Widiwasa, hidup tanpa keterikatan materi, menyebarkan kebajikan, tidak lagi terikat pada dualitas, suka atau duka, untung atau rugi, tetapi fokus pada meditasi atau pemujaan dan pelayanan tanpa pamrih, untuk mencapai penyatuan Atman dengan Brahman. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada apa yang kita miliki, melainkan pada kebebasan dan tidak keterikatan. Dapat saya kutip satu sloka dari kitab Manawadharma Sastra Adiaya 6 sloka 89. Brahmachari grahastacha vanaprastho yatistata ete traiyo pyasramastu grahastenava daryante. Artinya, brahmachari grahastha vanaprastha sanyasa, keempat golongan asrama ini semuanya berasal dan disokong oleh golongan grahastha. Umat sedharma yang budiman, catur asrama mengajarkan kita bahwa hidup adalah sebuah proses belajar yang berkelanjutan. Setiap fase kehidupan memiliki prioritas yang berbeda. Kita diajak untuk tahu kapan harus mencari ilmu, kapan harus mencari harta, dan kapan harus melepas keterikatan. Dengan memahami kewajiban di setiap jenjang, baik sebagai brahmachari, grahastha, vanaprastha, maupun bhikshuka, kita diingatkan untuk tidak hanya mengejar materi, tetapi juga kematangan jiwa dan kedamaian hati. Dengan menjalani setiap tahapan secara disiplin, seseorang tidak akan merasa kehilangan arah, karena ia memahami bahwa hidup adalah
sebuah perjalanan pulang yang terencana menuju kebahagiaan abadi atau moksa. Catur Asrama mengingatkan kita bahwa hidup ini memiliki ritme. Kita tidak perlu berlari maraton selamanya. Ada saatnya belajar, bekerja, menepi, dan pada akhirnya akan kembali ke sumbernya. Umat Sedharma yang budiman, semoga pesan Dharma ini dapat menjadi perenungan bagi kita semua untuk menjalani peran hidup dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran spiritual. Saya akhiri dengan doa Om Loka Samasta Sukhina Bhavantu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Kita tidak mungkin ada dalam dunia ini tanpa orang tua. Pencipta mengizinkan kita lahir ke dalam dunia ini melalui orang tua. Kita tidak dapat memilih dari orang tua seperti apa Anda dan saya dilahirkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seandainya bisa memilih, kita pasti akan memilih orang tua yang sempurna. Sayangnya, kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, sama seperti kita tidak bisa memilih kapan dan di mana kita dilahirkan. Sehebat-hebatnya orang tua lainnya, sesempurnanya mereka, orang tua kita yang mendapat kehormatan dan kepercayaan untuk menghadirkan Anda dan saya ke dalam dunia ini. Kita tidak akan pernah dapat membalas semua kebaikan yang telah dilakukan orang tua kita. Pendengar, yang perlu dilakukan adalah menghormati mereka. Jangan lupa bahwa kelak juga Anda akan menjadi orang tua. Dengan demikian, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Halo pendengar, kita jumpa bersama Bangun Bangkitkan Generasi atau BBG, suatu lembaga yang peduli terhadap berbagai masalah seperti pendidikan, pernikahan dan keluarga, pola asuh anak, dan hubungan antar sesama. Mari kita simak pesan hari ini agar memberikan pengaruh bagi keseimbangan berpikir dan pengendalian diri. Banyak pasangan sering menghitung-hitung kesalahan dan kekurangan pasangannya, baik Anda sebagai suami ataupun istri. Ada pula suami atau istri yang rajin menghitung kekurangannya dan selalu memikirkan apa yang tidak dimilikinya dan selalu membanding-bandingkan diri atau pasangannya dengan orang lain. Jika Anda mempunyai kecenderungan seperti itu, hindarilah, karena hal ini akan mempengaruhi hubungan Anda dan pasangan di dalam pernikahan, sebab Anda merasa tidak puas dengan apa yang Anda miliki ataupun dengan pasangan Anda. Hidup Anda akan berjalan di tempat karena tidak mengalami kemajuan, karena yang dipikirkan hanyalah kesalahan dan kekurangan masing-masing. Namun sebaliknya, sebagai pasangan, jika Anda menghitung berkah yang diterima dari Ilahi sebagai pencipta, hitunglah apa yang Anda dan pasangan terima. Hitunglah segala kelebihan Anda dan pasangan miliki, maka Anda akan heran karena ternyata telah banyak yang Anda terima dan miliki. Semakin sering Anda menghitung berkah yang diterima, maka semakin tinggi rasa bersyukur Anda kepada Sang Ilahi. Demikian pesan hari ini. Jika Anda memerlukan informasi, hubungi kami di telepon 0813-1089-8127, 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com, atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Pagi, edisi Kamis 14 Mei 2026. Adapun topik utama Buletin di antaranya. Momentum hari ulang tahun Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Biak Numfor yang ketiga tahun 2026 dilakukan kunjungan kasih ke Kampung Sauri, Distrik Koride. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor laksanakan Festival Tunas Bahasa Ibu Biak Numfor, gelorakan semangat lestarikan bahasa daerah. Itulah pendengar topik utama Buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Laila Tulhani.

0: Pendengar, kita awali berita pertama. Momentum hari ulang tahun gabungan organisasi wanita GEW Kabupaten Biak Numfor yang ketiga tahun 2026 dilakukan kunjungan kasih ke Kampung Sauri Distrik Oride. Roni Leluluan melaporkan.
1: Gabungan organisasi wanita GEW Kabupaten Biak Numfor memperingati hari ulang tahunnya yang ketiga tahun ini dengan melakukan kunjungan kasih ke Kampung Sauri Distrik Oride Kabupaten Biak Numfor pada Selasa 12 Mei 2026. Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan gabungan organisasi wanita Kabupaten Biak Numfor antara lain sosialisasi KB dan stunting, sosialisasi penyakit menular, pemberian bantuan pakaian layak pakai, sanitary kit dan pemberian makanan tambahan bagi masyarakat terutama ibu menyusui, ibu hamil dan balita. Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa seusai membuka kegiatan kunjungan kasih kepada awak media menyampaikan apresiasi kepada gabungan organisasi wanita Biak Numfor yang telah memainkan peran memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat Kampung Sauri melalui berbagai kegiatan positif terutama program 3B busui, bumil dan balita. Ia menegaskan momentum 3 tahun Dirgahayu GEW Biak Numfor menjadi spirit dan cinta kasih untuk melayani masyarakat di berbagai kampung sehingga terjadi sentuhan yang bermakna. Dengan demikian masyarakat dapat merasakan negara hadir hingga ke kampung-kampung.
2: Momentum hari ulang tahun gabungan organisasi wanita Kabupaten Biak Numfor yang ketiga tahun lebih menyentuh kepada peran ibu di perkampungan atau di seluruh pelosok. Sesungguhnya organisasi wanita adalah organisasi yang bermitra dengan pemerintah daerah yang bersinergi untuk sukseskan visi dan misi pemerintah daerah. Secara khusus sentuhan kepada ibu-ibu, program 3B ini menjadi komitmen dan konsisten daripada Bupati Biak Numfor tentang busui, bumil, dan balita. Kita bersyukur bisa mendampingi gabungan organisasi wanita dalam tugas dan pendampingan sebagai pembina. Pelayanan kita ke Kampung Sauri, antusias masyarakat di sana luar biasa. Terlaksana juga program pelayanan kesehatan gratis, kemudian pembagian pakaian layak pakai. Ini menjadi harapan yang baik bagaimana pemerintah daerah berperan serta bermitra dengan BOW untuk bersama-sama kita menyentuh layanan-layanan dasar yang ada di masyarakat secara khusus kesehatan dan pembentukan karakter anak-anak kecil yang akan bertumbuh ke atas untuk mendapat pendidikan yang layak. Kami berpikir bahwa pelayanan ke depan bukan hanya di satu kampung saja tetapi lebih fokus kepada pelayanan ke distrik dan kampung-kampung sehingga masyarakat juga merasa bahwa negara hadir di sana.
1: Sebelumnya, Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Biak Numfor, Nyonya Reni Haryanti Kapisa mengatakan rasa terima kasih atas terselenggaranya peringatan HUT GEW sekaligus menjadi ruang kebersamaan bagi seluruh organisasi perempuan di Biak. Diakui, sejak menjadi Ketua GEW, lebih senang berkunjung dan berinteraksi langsung dengan masyarakat kampung yang jauh dari suasana perkotaan, justru secara langsung ikut berkontribusi terhadap kebahagiaan dan pemberdayaan masyarakat kampung yang dikunjungi.
3: Saya senang untuk ketemu sama masyarakat yang jauh. Untuk kita bantu mereka, kita lihat mereka, kita menyapa saja itu sudah merupakan kebahagiaan buat mereka. Kita datang lihat saja itu mereka sudah bahagia sekali. Apalagi kita sesuatu yang tidak ternilai sebenarnya harganya. Tapi dengan pemberian, dengan tulus, dengan kasih, mereka bahagia menerima semuanya. Pembagian tempe, sanitary kit, yang isinya sabun, mandi, sikat gigi, ya. Kacang hijau sama tuh anak-anak sebenarnya.
1: Diharapkan momentum 3 tahun HUT GEW ini dijadikan sebagai penyemangat bagi kaum perempuan di Kabupaten Biak Numfor untuk semakin kompak dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan kunjungan kasih selain dilakukan di Kampung Sauri, kunjungan serupa juga telah dilakukan di sejumlah kampung di wilayah Biak Utara dan Biak Barat.
0: Pendengar, puluhan orang Maluku unjuk bakat bernyanyi merayakan hari ulang tahun Patimura ke-209 tahun 2026. Selengkapnya disampaikan kembali Roni Leluluan.
1: Ikatan Keluarga Maluku IKEMAL Kabupaten Biak Numfor dan Supiori menggelar lomba pop singer khusus lagu-lagu daerah Maluku dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional Patimura ke-209 dengan mengikut sertakan 19 peserta dari kategori pria dan wanita dipusatkan di BBC Cafe and Resto Biak Numfor pada Selasa 12 Mei 2026. Ketua Ikatan Keluarga Maluku Ikemal Kabupaten Biak Numfor dan Supiori Turbei Oni Dangeubun mengatakan, adapun lagu Maluku yang dilombakan yaitu lagu wajib Satu Tetes Air Susu Mama, sedangkan lagu pilihan yaitu Kota Ambon, Maluku Tanah Pusaka, Beta Belayar Jauh, dan sejumlah lagu Maluku menarik lainnya. Dikatakan lomba pop singer ini bertujuan untuk mengenang budaya, filosofi, dan warisan leluhur Maluku, mempererat solidaritas orang Maluku, dan meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat. Bahkan dalam perlombaan ini, peserta juga menyanyikan beberapa lagu pilihan yang memberikan makna mendalam yang bertujuan untuk mengenang kembali keindahan budaya dan filosofi. Menurut Ketua Ikemal Biak Supiori Turbei Oni Dangeubun, perlombaan ini tidak sekedar untuk mencari pemenang, melainkan menyampaikan pesan melalui syair lagu ciptaan leluhur orang Maluku, tetapi juga untuk mempererat soliditas dan solidaritas orang Maluku, serta meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat di Kabupaten Biak Numfor.
4: Pemilihan lagu ini memberikan makna dan juga mengarahkan kita semua, secara khusus orang Maluku, untuk mengenang keindahan, budaya, filosofi, dan juga legasi orang tua, para leluhur kita yang dimestasikan dalam syair dan lagu. Jadi tujuan lomba pop singer ini bukan semata-mata siapa menang, siapa juara, tetapi sebenarnya ada pesan yang ingin kita dapat atau kita gapai lewat syair dan lagu yang diciptakan oleh orang-orang Maluku, para leluhur kita, baik yang non-name maupun yang ada namanya, ya, nama penciptanya.
1: Ketua Ikemal Turbei Oni Dangeubun menambahkan, lomba pop singer yang dilaksanakan ini didukung penuh oleh pemerintah daerah Biak Numfor dan Kabupaten Supiori, Basudara Maluku, serta sejumlah pihak lainnya. Ia mengatakan, dengan adanya dukungan dari berbagai pihak ini, justru menjadi modal kuat untuk menjaga stabilitas sosial dan budaya di Biak Numfor dan Supiori. Diharapkan perlombaan ini menjadi ajang positif untuk menumbuhkan bakat baru di bidang tarik suara khusus generasi muda orang Maluku, serta mengasah teknik vokal dan kepercayaan diri di atas panggung terbuka.
0: Pendengar, hari ulang tahun pahlawan nasional Patimura yang jatuh pada tanggal 15 Mei 2026 akan diperingati Ikatan Keluarga Maluku Biak Supiori, dipusatkan di Kabupaten Supiori. Kita ikuti bersama pendengar wawancara rekan Roni Lololuan bersama Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Patimura, John Amboki.
5: Iya, baik, Bung John Amboki selaku Ketua Panitia Peringatan Hari Pahlawan Nasional asal Maluku, Kapitan Patimura yang ke-209 tahun 2026 ini. Kegiatan apa saja yang sedang dan akan dilaksanakan untuk mewarnai Hari Ulang Tahun Patimura tahun ini, Bung?
6: Baik, terima kasih selaku Ketua Panitia dan seluruh jajaran Panitia Hari Patimura yang ke-209 ini tahun 2026. Kami telah menyelenggarakan beberapa kegiatan dalam rangka menyongsong Hari Patimura. Yang pertama adalah kami telah menyelenggarakan turnamen sepak bola gawang mini yang puji Tuhan tadi malam telah selesai dan ada juara 1, 2, dan 3. Kemudian kami juga menyelenggarakan kegiatan donor darah sebagai bagian dari sosial yang kami lakukan untuk Kabupaten Supiori, di mana itu dilakukan di Supiori. Kemudian ada pelatihan public speaking yang juga dilakukan di Supiori. Kemudian yang terakhir, kami telah juga semalam telah melakukan kegiatan lomba pop singer dengan lagu-lagu Maluku dan telah selesai. Nah, dalam hal ini kami telah mempersiapkan beberapa persiapan kami menuju kegiatan puncak pada tanggal 15 Mei nanti, yaitu di Kabupaten Supiori.
5: Tujuan daripada rangkaian kegiatan ini seperti apa?
6: Tujuan kami melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka menjelang Hari Patimura adalah bagaimana seluruh warga Maluku, baik yang ada di Biak dan Supiori, saling mengenal, saling membantu, dan tetap menjalin kebersamaan di dalam kebersamaan Ikatan Maluku, Pela Gandong, sehingga ada ikatan-ikatan yang mestinya kita harus saling membantu dan mendukung dalam semua kegiatan kita.
5: Lalu kemudian pada puncak acara nanti, rangkaian kegiatan apa saja yang dilaksanakan dan melibatkan masyarakat secara khusus orang Maluku di dua kabupaten ini jumlahnya berapa banyak begitu?
6: Kami memperkirakan peserta yang akan menghadiri puncak kegiatan Hari Patimura pada tanggal 15 Mei itu kurang lebih 2.000 orang. Sehingga semua tahapan telah kami siapkan. Kemudian yang akan mengisi acara di Hari Patimura adalah tari-tarian, baik dari Tanimbar, dari Maluku Tengah, bahkan dari Maluku Utara dan Maluku Tenggara lainnya. Sehingga diharapkan nuansa budaya-budaya yang ada di Maluku kami hadirkan. Kemudian yang bagian juga yang kami akan tampilkan bahwa obor Patimura ini akan diiringi atau didampingi oleh tarian Cakalele, menjadi ciri khas bahwa perjuangan Kapitan Patimura adalah perjuangan yang hanya dengan parang dan tombak tetapi mampu melawan penjajah atau bangsa yang telah menjajah masyarakat kami.
5: Yang terakhir Bu Amboki, harapan dari panitia sendiri untuk momentum Hari Patimura tahun ini seperti apa?
6: Ya, Patimura telah memberikan sesuatu edukasi yang baik bagi kami, dan harapan kami sebagai generasi penerus harus kami menjunjung tinggi rasa patriotisme yang telah dibuat oleh datuk-datuk kita itu, Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura itu. Dengan sungguh-sungguh dia berjuang demi bangsa dan negara ini. Untuk itu, Patimura-Patimura muda, mari kita saling bergandengan tangan. Kita majukan bangsa dan daerah ini, khususnya Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori. Kita harus tahu bahwa di mana kaki dipijak, di situ langit harus dijunjung. Kita mengabdi buat masyarakat Kabupaten Biak Numfor dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang beriman. Bagi masyarakat Maluku yang tinggal di Kabupaten Biak Numfor dan ingin mengikuti acara puncak Hari Patimura di Kabupaten Supiori, kami panitia menyediakan bis dan akan dipusatkan titik keberangkatan di Dinas Perhubungan pada jam penjemputan, yaitu jam 9 pagi sampai dengan jam 12 siang. Untuk itu, mari bapak saudara semua hadir ke Supiori. Terima kasih.
5: Terima kasih Bung John Ambogi selaku Ketua Panitia Peringatan HUT Patimura ke-209 tahun 2026, dan saudara sekian wawancara kami.
0: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Uskup Timika Monsinyur Bernardus Bovetuos Baru Osa, kunjungan pastoral perdana ke Biak, Tri Rian melaporkan.
7: Uskup Keuskupan Timika, MGR Bernardus Bovetuos Baru, melakukan kunjungan pastoral perdananya ke Biak Numfor sebagai uskup pada Selasa 12 Mei 2026. Kunjungan ini disambut hangat oleh umat dan pemerintah daerah sebagai momentum memperkuat sinergi antara gereja dan

0: Kunjungan pastoral itu biasa rutin kunjungan pastoral pada paroki, bertemu dengan pastor-pastor paroki, dengan umat, sekaligus pemberian sakramen krisma. Tapi juga saya kira kunjungan ini juga bersama dengan pemerintah, bisa ketemu dengan pihak pemerintah, bupati, dan semua jajarannya untuk diskusi menyangkut bidang-bidang pembangunan, ya, khususnya yang menyangkut pembangunan fisik, infrastruktur, tapi juga pembangunan pendidikan yang tidak hanya infrastruktur tapi pendidikan karakter anak-anak didik. Karena itu nanti malam kami akan diskusi dengan wakil untuk bersama-sama supaya saling diskusi dan bupati mereka bisa memberi dukungan baik materi maupun spiritual untuk pengembangan umat kami yang Katolik yang ada di wilayah Biak ini, di dua paroki.
1: Ia mengajak umat untuk memaknai momentum kebangkitan Kristus sebagai dorongan untuk bangkit dalam iman dan kehidupan sosial. Sementara itu, Ketua Dewan Paroki Kerahiman Ilahi, Michael Temang, menjelaskan bahwa kunjungan uskup ini membawa dua agenda utama, salah satunya menghadiri HUT Paroki Kerahiman Ilahi dan memimpin langsung perayaan sakramen krisma. Ia menyebutkan sekitar 54 umat akan menerima sakramen krisma dalam perayaan yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Mei 2026.
2: Kedatangan Bapak Uskup ke Paroki Kerahiman Ilahi, sesungguhnya ada dua agenda penting. Yang pertama, untuk menghadiri Paroki Kerahiman Ilahi yang ke-9 tahun. Sekaligus beliau memimpin langsung untuk perayaan sakramen krisma. Di dalam gereja Katolik itu ada sakramen krisma yang wajib diikuti. Kurang lebih yang mengikuti nanti 54 orang.
1: Selain itu, Uskup juga dijadwalkan akan mengunjungi sejumlah stasi di wilayah Paroki Kerahiman Ilahi seperti wilayah Biak Barat, Biak Utara, dan wilayah lintas Kabupaten Supiori. Untuk diketahui, Kabupaten Biak Nufor terdapat dua paroki Katolik, yakni Paroki Santa Maria Diangkat ke Surga Biak dan Paroki Kerahiman Ilahi Biak. Adapun jumlah umat Paroki Kerahiman Ilahi saat ini mencapai sekitar 1.500 jiwa.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
4: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor laksanakan Festival Tunas Bahasa Ibu Biak Numfor, gelorakan semangat lestarikan bahasa daerah. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
5: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI tahun 2026 berlangsung di Gedung Yesokabi Selasa 12 Mei 2026. Mengusung tema Masih Banggakah Kita Berbahasa Ibu, kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan merevitalisasi bahasa Biak sebagai identitas budaya dan warisan leluhur. Dalam sambutan Bupati Biak Numfor yang dibacakan PLH Sekretaris Daerah Samuel Rumakeu, ditegaskan bahwa bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi, tetapi jati diri yang menyimpan kearifan lokal, sejarah, serta nilai moral pembentukan karakter masyarakat Biak. Di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, bahasa Biak menghadapi tantangan serius, semakin berkurangnya penutur di kalangan generasi muda. Kepada para peserta yang merupakan tunas muda daerah, ia berpesan agar tidak malu menggunakan bahasa Biak. Ia juga mendorong para peserta untuk berpartisipasi dan berprestasi hingga ke tingkat provinsi maupun nasional guna mengharumkan nama daerah. Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para guru serta pendidik budaya yang menjadi garda terdepan dalam mengajarkan muatan lokal bahasa Biak di sekolah.
6: Anak-anakku tunas muda yang saya banggakan, kalian adalah pewaris sah kebudayaan di Biak Numfor. Jangan malu bertutur kata dengan bahasa ibu kalian. Festival ini adalah panggung kalian untuk mendongeng, berpidato, bernyanyi dan menulis dalam bahasa Biak. Saya ingin kalian berprestasi tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi membawa nama harum Biak ke tingkat provinsi dan tingkat nasional, sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Noli Ayomi, dalam laporannya menjelaskan, FTBI 2026 ini merupakan replikasi kegiatan serupa yang diinisiasi Kemendikdasmen pada 2025 dan kini diadopsi Kementerian Kebudayaan. Kegiatan ini diselenggarakan karena bahasa daerah menjadi pilar utama menjaga identitas budaya, namun kondisinya semakin terancam punah. Data UNESCO tahun 2010 menunjukkan ancaman kepunahan bahasa semakin nyata akibat dominasi bahasa nasional maupun asing. Sementara data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 mencatat sekitar 25

0: 50% bahasa daerah di Indonesia berada dalam status rentan hingga kritis, termasuk beberapa dialek lokal bahasa Biak. Kondisi ini diperparah karena generasi muda cenderung meninggalkan bahasa ibu dalam interaksi sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Kegiatan ini memiliki tujuan utama, yaitu mempertahankan keberadaan bahasa Biak di tengah tantangan global, membangun kesadaran kolektif agar bahasa ini menjadi media ekspresi, budaya yang relevan dan dikenal dunia luar, serta merumuskan strategi penguatan pelestarian bahasa di masa depan.
1: Dengan demikian, FTBI tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga laboratorium budaya yang menghidupkan kembali vitalitas bahasa Biak di tengah arus modernisasi.
0: Penyelenggaraan FTBI 2026 menggunakan pendekatan edukatif dan interaktif yang disusun secara terstruktur. Panitia juga didukung para budayawan sebagai dewan juri, yaitu Demianus Mirino SPD, Hosea Mirino, dan Imelda Rumbewas SPD. Beragam kategori lomba disajikan dan disesuaikan dengan selera kekinian agar lebih diterima generasi muda. Untuk jenjang SD, lomba meliputi pembacaan puisi, pidato, dan mendongeng dalam bahasa Biak. Sementara jenjang SMP diisi lomba menyanyi solo, penulisan cerita pendek hingga stand-up komedi atau cerita mop dalam bahasa Biak. Sebanyak 80 peserta dari 15 SD dan 15 SMP di wilayah Biak Numfor menjadi sasaran kegiatan ini. Harapannya melalui FTBI, bahasa Biak tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi tetap menjadi bahasa ibu yang hidup, bangga digunakan, dan lestari di tengah generasi penerus.
2: Pendengar, kasus malaria di wilayah Biak Timur dalam tahun ini tercatat meningkat cukup signifikan. Roni Loluluan melaporkan.
3: Kasus malaria di wilayah distrik Biak Timur, Oridek, dan distrik Aimando Padaido mengalami peningkatan cukup signifikan, terutama pada tahun 2026, tidak hanya berasal dari impor atau orang yang terinfeksi dari luar daerah, melainkan juga dari penularan masyarakat setempat. Hal itu disampaikan Dr. Lia Yarangga saat memberikan materi sosialisasi yang dilakukan bertepatan momentum hari ulang tahun gabungan organisasi wanita Kabupaten Biak Numfor di Kampung Sauri, distrik Oridek pada Selasa 12 Mei 2026. Dr. Lia Yarangga mengemukakan Puskesmas Marau telah melakukan langkah pencegahan dan pengendalian dengan membagikan kelambu bagi warga, melakukan fogging atau pengasapan untuk membunuh nyamuk, serta upaya deteksi dini dan pengobatan, bahkan memberikan himbauan berulang kali untuk pembersihan lingkungan dan segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk tes darah atau mendapat pengobatan jika warga mengalami gejala malaria. Ia menyebut berbagai upaya telah dilakukan pihak puskesmas untuk mencegah kasus malaria di wilayah itu, namun terkesan rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya malaria serta kebiasaan yang sulit diubah mengakibatkan terjadi peningkatan kasus malaria.
4: Kami juga di puskesmas cukup bingung karena semua sudah kita sampaikan, maksudnya mulai dari menjaga kebersihan, minum obat harus sampai selesai, tapi hari ini periksa malaria, sudah ngasih obat satu, hari kedua badan enak, langsung obat malaria terus silakan tinggal, baru kita mulai lanjutkan pemenyakit kehidupan ini lagi. Tapi itu salah, dan perilaku itu yang kita bicara ulang-ulang, tapi tetap saja masih ada yang tidak dengarkan. Efeknya apa? Datang itu bawa mata ini pucat jadi putih, nafsu makan berkurang, mengantuk terus, lelah. Memang mama dong kerja, bapak dong kerja di kebun, tapi kalau kita sehat, kita punya tenaga itu beda dengan kalau kita sedang sakit malaria. Jadi khusus untuk malaria tadi termasuk penyakit yang berbahaya. Jadi jangan kita anggap remeh malaria itu. Jadi pesannya minum obat harus teratur, pencegahan-pencegahan yang disampaikan itu termasuk kelambu itu harus dipakai.
3: Dr. Lia Yarangga menyarankan kepada masyarakat di wilayah Biak Timur dan sekitarnya agar tidak menganggap remeh penyakit malaria, karena malaria termasuk penyakit serius yang dapat berkembang menjadi komplikasi berat hingga kematian jika tidak diobati dengan cepat dan benar. Ia berharap masyarakat yang terkena kasus malaria dan telah mendapat penanganan dari para medis di puskesmas hendaknya mengikuti setiap anjuran yang disampaikan tenaga medis, yakni menggunakan kelambu saat tidur dan mengkonsumsi obat secara teratur sehingga penyembuhan pasien dapat berlangsung secara total, mencegah kekambuhan penyakit, dan memutus mata rantai penularan malaria di lingkungan tempat tinggal. Dr. Lia Yarangga menyampaikan apresiasi kepada gabungan organisasi wanita GUW Kabupaten Biak Numfor yang dalam kegiatan kunjungan kasih ke Kampung Sauri Distrik Oridek menggandeng pihak puskesmas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis sekaligus sosialisasi tentang sejumlah penyakit bagi masyarakat kampung.
2: Berita terakhir, pendengar, pelaksanaan makan bergizi gratis MBG di Biak Numfor kembali berjalan di SPPG Wapnor setelah sebelumnya dihentikan. Selengkapnya dalam wawancara bersama reporter Tririan dan Kepala SPPG Wapnor Biak.
5: Pendengar, program MBG di Biak Numfor ini sempat terhenti dan 9 SPPG yang ada di Biak ini diminta untuk memenuhi standar ketentuan yang telah ditentukan. Namun hari ini, khususnya di SPPG Wapnor, telah berlangsung pelaksanaan MBG setelah beberapa pekan ini mengalami terhenti seperti itu. Dan saat ini pendengar, saya bersama dengan Kepala SPPG Wapnor, Ibu Yuanita Kristanto. Bu Yuanita, bisa diceritakan untuk pelaksanaan MBG ini seperti apa, khususnya di wilayah Wapnor ini sendiri?
6: Ya, operasional di SPPG Wapnor ini sudah berjalan, khususnya di Kecamatan Biak Kota. Di wilayah Biak sendiri itu terdapat 9 SPPG, namun untuk saat ini pencabutan atau fasilitas yang sudah selesai renovasi baru ada beberapa dapur, yaitu ada 2 dapur. Sementara dapur SPPG Wapnor dan SPPG Mandau nanti akan beroperasional di hari Senin. Untuk pembagiannya, alhamdulillah antusias anak-anak, antusias masyarakat juga masih sangat tinggi untuk penerimaan MBG ini. Jadi khusus di SPPG Wapnor, kita melayani di SD Negeri Samau, SD Impres Aramong, SD Impres Aru, TK Hang Tua, dari Samau hingga Vandoy. Vandoy itu ada di TK Adi Irma, ada TK Maranata, di Brokut, ada di SD Impres Brokut, SD YPK Rumainum, SMP Evata Wapnor, dan juga SD YPK Wapnor, SD YPK 2A, dan SD YPK 2B. Jadi masih sekitaran Wapnor, seperti itu, Pak.
5: Baik. Ibu, setelah kemarin sempat mengalami kevakuman seperti itu ya, Bu, ya?
6: Iya.
5: Bagaimana nih proses yang dilakukan oleh SPPG Wapnor sendiri, upaya-upaya yang sudah dilakukan sehingga hari ini kembali berjalan normal seperti itu?
6: Baik, kembali berjalannya normal ini atas kerjasama yang baik antar instansi, yaitu DLH, Dinas Lingkungan Hidup, dan juga mitra MBG ya, selaku penyedia gedung dan lahan ya. Jadi ketika BGN meminta suatu persyaratan seperti IPAL, instalasi pengolahan air limbah, sehingga tidak mencemari lingkungan di daerah sekitar SPPG. Lalu kita kerjasama juga dengan Dinas Lingkungan Hidup, bagaimana kita berupaya untuk tidak sampai mengganggu lingkungan tetangga-tetangga yang bertempat tinggal di sekitar SPPG. Pasti menimbulkan pertanyaan di banyak masyarakat ya, terutama di masyarakat yang tidak tahu kabarnya, kok sampai berhenti? Nah, pemberhentian ini atas dasar pembangunan kembali SPPG supaya lebih jauh, lebih higienis, lebih mendukung program ini dengan baik. Kenapa berhenti? Karena ini termasuk renovasi yang cukup berat, karena kita harus menggali lagi ulang saluran-saluran air supaya saluran air ini terintegrasi, supaya tidak menimbulkan hal-hal yang dikhawatirkan di kemudian hari. Jadi makanya diberhentikan dulu supaya tidak ada terjadinya kontaminasi, entah itu dari proyek ke makanan. Jadi ini termasuk kerja yang cukup berat, sehingga keputusan dari BGN Pusat itu memberhentikan sementara seluruh SPPG agar SPPG ini bisa lebih baik. Jadi diberhentikan dulu supaya tidak menimbulkan kontaminasi ya, itu utamanya. Jadi kenapa diberhentikan sementara? Untuk perbaikan fasilitas yang lebih layak lagi.
5: Baik, terima kasih Bu Yuanita. Melalui hal ini, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya penerima MBG nih, kepada beberapa sekolah yang berada di wilayah Biak Kota dan mencakup wilayah kerja daripada SPPG Wapnor ini sendiri?
6: Baik, ya. Jadi untuk masyarakat yang mungkin bertanya-tanya kapan MBG akan dimulai kembali untuk keseluruhan dari SPPG di seluruh Biak Numfor ini, akan diumumkan segera oleh kepala SPPG-nya. Nanti jika diberitahukan kepada setiap penerima manfaat di sekolah-sekolah. Untuk saat ini progres IPAL sudah jauh berkembang pesat, tinggal instalasi alat yang telah dipesan dari Jawa, sehingga pelaksanaan MBG ini akan segera pulih kembali. Jadi perkembangan dari SPPG seperti itu. Dan ada juga pesan harapan kami semua, bahan baku bisa dapat terkontrol dengan baik ya, sehingga masyarakat di luar daripada penerima manfaat ya, contohnya ibu rumah tangga, yang lain-lain yang membutuhkan bahan baku, supaya tidak berebutan. Jadi nanti kita upayakan bagaimana caranya dapur beroperasional ini tidak mengganggu kegiatan masyarakat, dan mendorong supaya UMKM masih bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jadi harapan kami dengan adanya SPPG ini, penyerapan dari peternak, petani bisa maksimal seperti itu.
5: Baik. Terima kasih Bu Yuwanita.
6: Baik, terima kasih juga Pak Rian.
5: Dan demikian pendengar, wawancara kami bersama dengan Kepala SPPG Wapnor, Ibu Yuwanita Kristanto.

Sekian bergerak buletin pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Saya Hanif mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dapatkan informasi lainnya selengkapnya melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Selamat pagi, Showima Kasumasa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan saran kami di program 1 Radio Republik Indonesia via kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian buletin pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI via. Ya, pukul 6 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda rangkaian musik dan informasi kembali. Hingga nanti jalan pukul 7 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Jakarta melalui Pro 3 Jakarta. Ya, selamat pagi saya untuk Anda, pendengar, selamat beraktivitas di hari ini, masih bersama saya Hanif. Menemani pagi hari Anda, pendengar, hingga nanti jalan pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Bia, kami bertugas, saya Latul Hanif, beserta rekan operator Muhammad Hadam, mengucapkan selamat peringati kenaikan Yesus Kristus kepada seluruh pendengar yang merayakan. Ya, semoga kasih dan damai Tuhan selalu menyertai, membawa sukacita, pengharapan, serta berkat bagi kita semuanya dalam jalani aktivitas sehari-hari. Ya, pendengar, tetap semangat, tetap bersyukur, dan Tuhan memberkati. Baik, pendengar-pendengar, pukul 6 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur. Ya, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bia. Sekali kami informasikan untuk Anda, pukul 7 akan kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Jakarta melalui Pro 3 Jakarta. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: Biak pagi ini, biak arwo ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya KPK mendalami dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Badan Gizi Nasional mengingatkan agar tidak mudah percaya pada pihak yang menjanjikan proyek dapur MBG tanpa prosedur resmi. Amerika Serikat menunda sementara keputusan pemblokiran tarif global 10%. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu kilas berita. Pemerintah memperkuat integrasi data sektor perumahan nasional untuk meningkatkan ketepatan program bantuan masyarakat. Langkah itu dilakukan melalui sinkronisasi data antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Badan Pusat Statistik. Informasi mancanegara. Pengadilan Banding Federal Amerika Serikat menunda sementara keputusan pemblokiran tarif global 10% yang diberlakukan Presiden Donald Trump, dan penundaan tersebut bersifat administratif sementara proses hukum masih terus berlangsung di pengadilan. Informasi dari dunia olahraga, turnamen basket veteran kembali berlangsung tahun ini. Sebanyak 168 tim bertarung meraih trofi di Ancol Hoops dan DBL Akademi Jakarta 13 hingga 17 Mei 2026. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Rampung memeriksa dua orang dekat Bupati Pekalongan nonaktif, Fadi Arafik. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan koordinasi kepada Kepala OPD terkait benturan kepentingan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Hairul Umam berikut ini.
1: Pengkoordinasian kepada para kepala dinas agar PT RNB.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami peran dua orang dekat Bupati Pekalongan nonaktif yaitu Fadi Arafik, di mana memang pendalaman dilakukan terkait dengan dugaan korupsi, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dua orang dekat tersebut yang diperiksa yakni SH selaku kepala bagian perekonomian sekaligus mantan ajudan Bupati Pekalongan serta AS yang merupakan ajudan Bupati Pekalongan. Budi mengatakan kedua saksi tersebut didalami terkait dengan pengordinasian kepada para pejabat atau kepala dinas agar PT RNB bisa masuk sebagai penyedia jasa outsourcing di dinas-dinas Pemkab Pekalongan. Selain itu, penyidik juga mendalami keterangan AS terkait pengetahuan dan perannya dalam operasional PT RNB.
1: Terkait pengkoordinasian kepada para kepala dinas agar PT RNB yang merupakan perusahaan milik saudara FAR selaku bupati masuk sebagai penyedia jasa outsourcing di dinas-dinas. Kemudian untuk saksi saudara AS yang merupakan ajudan Bupati Pekalongan, ini dimintai keterangan soal pengetahuan dan perannya dalam operasional PT RNB, termasuk dalam proses pengadaan.
2: Sementara itu, Bupati nonaktif Pekalongan Fadi Arafik membantah telah melakukan benturan kepentingan dalam dugaan korupsi ini.
3: Pada saat penangkapan saya, mereka menggerbek ke rumah, saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apapun, barang seratus rupiah pun, demi Allah nggak ada.
4: Ibu bersama Gubernur Jawa Tengah membahas apa, Ibu?
2: KPK diketahui tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Pekalongan. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan proyek pemerintah daerah. KPK menduga Fadia memiliki konflik kepentingan dalam proyek pengadaan barang dan jasa dalam perusahaan PT Raja Nusantara Berjaya, di mana perusahaan tersebut diketahui terafiliasi dengan keluarga Fadia. Suami Fadia, Mutarudin Asraf Abu, disebut sebagai komisaris, sementara anaknya Muhammad Sabik Asraf menjadi direktur perusahaan. KPK mengungkap bahwa Fadia diduga sebagai pihak yang menerima manfaat utama atau beneficial ownership dari perusahaan tersebut. Sepanjang 2023 hingga 2026, KPK mencatat adanya aliran dana sekitar 46 miliar ke PT RNB. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menuntut mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim dengan hukuman pidana penjara 18 tahun dan denda 1 miliar subsidiar 190 hari serta membayar uang pengganti sebesar lebih dari 5,6 triliun subsidiar 9 tahun kurungan. Muhammad Isnan Suhanda melaporkan.
5: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan di rumah tahanan negara.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mendengarkan pembacaan tuntutan dari tim jaksa penuntut umum yang diketuai Roy Riyadi. Dalam pembacaan tuntutan, jaksa meminta majelis hakim agar menghukum Nadiem Anwar Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara denda 1 miliar subsidiar 190 hari kurungan. Jaksa juga meminta hakim agar menghukum Nadiem untuk membayar uang pengganti sebesar lebih dari 5,6 triliun rupiah.
5: Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk membayar uang pengganti sebesar 809 miliar 556 juta 125 ribu rupiah dan 4 triliun 817 miliar 469 juta 603 ribu 758 rupiah yang merupakan harta kekayaan terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga dari tindak pidana korupsi dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan memperlakukan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun.
6: Sementara itu, advokat Nadiem Makarim meminta waktu 3 minggu kepada Majelis Hakim untuk menyampaikan nota pembelaan atau pledoi. Nota pembelaan akan dibacakan oleh terdakwa Nadiem Makarim dan juga oleh advokat pendamping Nadiem Makarim.
7: Untuk menyampaikan nota pembelaan, nanti masing-masing ada nota pembelaan dari terdakwa dan nota pembelaan dari advokat. Itu sesuai dengan arahan majelis yang mulia kemarin adalah tanggal 2 Juni.
8: 2 Juni ya?
7: Iya, sesuai dengan arahan yang mulia kemarin.
8: Jadi kurang lebih 3 minggu ya?
7: Baik,
8: sebagaimana disampaikan oleh pihak kedokteran untuk masa penyembuhan ya setelah tindakan itu kurang lebih 3-6 minggu.
6: Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2026 dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukum terdakwa. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada pihak yang mencatut nama BGN dalam menjanjikan proyek dapur MBG tanpa prosedur resmi. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
9: Mendaftar lewat portal terpusat dan baru membangun kalau sudah ada izin dari BGN.
10: Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaganya untuk menawarkan investasi pembangunan dapur program makan bergizi gratis. Peringatan itu disampaikan menyusul maraknya tawaran pembangunan dapur MBG yang menjanjikan keuntungan kepada masyarakat, namun tidak memiliki kejelasan realisasi. Dadan menegaskan seluruh proses pengajuan pembangunan dapur MBG harus dilakukan melalui portal resmi pemerintah.
9: Dari awal kita selalu mengingatkan kepada masyarakat agar tidak percaya dengan rayuan-rayuan banyak pihak yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional menjanjikan. Oleh sebab itu dari awal kita meminta agar seluruh yang ingin ikut terlibat mendaftar lewat portal terpusat dan baru membangun kalau sudah ada izin dari BGN.
10: Dalam kesempatan itu, Dadan juga menanggapi penghentian sementara sejumlah dapur MBG di Nusa Tenggara Barat akibat belum terpenuhinya standar instalasi pengolahan air limbah dan sertifikat laik hygiene sanitasi. Ia mengatakan BGN kini memperketat standar pembangunan serta pengawasan operasional dapur MBG. Setiap dapur diwajibkan memiliki IPAL dan SLAS yang diterbitkan pemerintah daerah. Sebelumnya ratusan dapur MBG di NTB ditutup sementara karena belum memenuhi standar IPAL dan SLHS. Koordinator wilayah BGN NTB, Eko Parasetyo mengatakan, jumlah dapur MBG yang sempat ditutup sementara mencapai 149 unit. Dapur-dapur yang disuspend ini diminta segera memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan.
11: Kalau bisa yang pemenuhan-pemenuhan infrastruktur harus segera dilaksanakan, biar segera dicabut kan gitu. Sasaran kita intinya 100% anak Indonesia itu terlayani MBG lah gitu. Jadi kalau misalnya ada laporan belum mendapatkan, segera laporkan ke Satgas, segera laporkan ke kami gitu. Biar segera kita layani semuanya. Jadi targetnya nggak ada target, targetnya adalah semua menerima MBG.
10: Untuk diketahui, jumlah dapur MBG di NTB saat ini mencapai 781 unit. Seluruhnya melayani lebih dari 1,8 juta sasaran, termasuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera Jawa Timur diluncurkan untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah kenaikan sejumlah kebutuhan pokok masyarakat. Anik Hasana melaporkan selengkapnya.
12: Pada grand launching Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera atau GPIPS Jawa Timur, pemerintah menegaskan fokus pengendalian inflasi dilakukan melalui penguatan suplai, pengawasan distribusi hingga intervensi pasar di daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, pemerintah terus memonitor produksi dan cadangan pangan agar tidak terjadi gangguan distribusi yang memicu kenaikan harga.
13: Bagaimana kita memonitor angka konsumsi, kita lakukan edukasi ke masyarakat, dan apabila diperlukan, daerah-daerah tertentu kita minta untuk intervensi pasar secara langsung, dikoordinasikan dengan KL terkait. Dan yang terakhir adalah kelancaran arus barangnya, apakah perlu pengamanan, nah di sini kadang-kadang APH, Pak Dandim, Pak Kapolres kita minta untuk turun, atau logistiknya diawasi, atau apa ada hambatan terkait dengan infrastruktur begitu.
12: Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyebut, Pemprov Jatim memiliki program EPIK atau Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten Kota yang dapat memperkuat kerjasama antar daerah dalam mengendalikan harga pangan.
14: Kami sangat sering mengkomunikasikan bahwa sebetulnya koneksitas di antara pasar ke pasar, kabupaten dan kota seperti yang diinisiasi Pak Gubernur BI, KAD. Bagaimana kerjasama antar daerah itu betul kita masih melakukan ikhtiar yang tidak pernah berhenti karena ada yang mungkin underestimate dan seterusnya.
12: Pemerintah daerah juga rutin memantau perkembangan volatile food di sejumlah daerah sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika ekonomi lokal maupun global. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Melalui Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Makassar mengingatkan bahaya tramadol hingga ketamin. Laporan selengkapnya bersama dengan Kiswanti Ruslia berikut ini.
15: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Makassar menggelar kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu atau OOT dengan tema Lawan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu Selamatkan Generasi Bangsa. Kegiatan ini berlangsung di kantor BPOM Makassar. Hadir sejumlah pihak seperti Wakil Wali Kota Makassar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Perwakilan Bea Cukai, Perwakilan Siswa dan Mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi. Kepala Balai Besar POM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan kegiatan ini merupakan aksi dan langkah nyata dalam memerangi obat-obat tertentu seperti tramadol hingga dextromethorphan. Dijelaskan obat-obat ini diperuntukkan bagi pasien dengan gangguan jiwa namun kerap disalahgunakan dan dikonsumsi secara berlebihan.
16: Termasuk juga ini merupakan komitmen bagaimana pentingnya komitmen dan juga kolaborasi sinergi bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang bukan hanya berdampak pada kesehatan tapi juga akan mempengaruhi ketahanan nasional dan juga daya saing bangsa. Makanya tentunya kegiatan yang sangat penting strategis, hadirnya Ibu Wakil Wali Kota tentunya dan juga dukungan dari seluruh stakeholder yang lainnya, bagian dari criminal justice system, menjadi sangat penting untuk menunjukkan komitmen bahwa kita harus sama-sama bergerak secara komprehensif, secara berkelanjutan untuk menangani
15: Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Alia Mustika Ilham, menyebut kolaborasi

0: berharap ini bukan pencegahan peredarannya, tetapi kita berharap ini secara keseluruhan adalah pencegahan masuknya. Nah, untuk itu saya kira tidak hanya kerja satu pihak saja, tetapi memang harus keterlibatan bersama dan juga kolaborasi bersama, sinergitas bersama, dan juga informasi yang kita harus butuhkan, kita dapatkan dari biasanya ini, informasi seperti ini didapatkan dari teman-teman para pengguna.
1: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama semua pihak untuk mencegah dan memerangi obat-obat tertentu demi menjaga generasi bangsa.
2: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan pembangunan sektor pariwisata dan investasi lainnya harus tetap menjaga kelestarian lingkungan serta tidak merusak kawasan perbukitan maupun lahan pertanian produktif. Hayatun Sofyan melaporkan.
3: Tetap kita pertahankan.
4: Bupati Lombok Timur Haji Heru Warisin menegaskan pemerintah daerah tetap membuka ruang investasi, namun seluruh pembangunan wajib mengikuti aturan tata ruang dan tidak menimbulkan kerusakan alam yang berpotensi memicu bencana. Menurutnya, pembangunan hanya diperbolehkan di kawasan datar dan tidak boleh mengganggu lahan sawah produktif maupun kawasan rawan bencana. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan aturan penataan ruang sebagai bentuk pengawasan terhadap aktivitas pembangunan dan penggalian yang dapat merusak estetika kawasan serta lingkungan perbukitan.
5: Sebatas mereka membangun daerah datar, ya, di daerah datar dan tidak bertentangan dengan RTRW, itu terutama lahan sawah, kemudian lahan RTBB, tetap kita rekomendasikan untuk dibangun. Tidak apa-apa. Tapi ketika sekarang dia mau merusak bukit dan sebagainya, tidak boleh.
4: Selain penataan wilayah, Pemkab Lombok Timur mulai memperkuat digitalisasi pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan usaha jasa. Melalui sistem tersebut, transaksi hotel dan restoran akan tercatat secara digital sehingga pajak daerah dapat langsung masuk ke kas daerah secara transparan. Menurut Warisin, di sektor pariwisata pemerintah daerah juga mengembangkan pola pengelolaan wisata berbasis masyarakat termasuk kawasan geopark dan wisata pendakian bukit. Skema pembagian hasil pengelolaan wisata telah diatur melalui peraturan daerah agar pemerintah, desa, dan pengelola wisata sama-sama memperoleh manfaat ekonomi.
5: Jadi geopark, setelah geopark ini kita sekarang sudah kita masukkan di perda hal-hal yang boleh kita tarik sebagai PAD kita. Contohnya nih, ya. Sekarang kalau mereka mau naik ke 7 bukit itu, kita dapat 50%, kemudian 30% oleh desa ambil, dan 50% pengelola. Ya, itu yang kita sebut pokdar wisata, kasih 50% dia, biar dia semangat.
4: Sementara itu, untuk meningkatkan keselamatan wisatawan, Pemkab Lombok Timur berencana menerapkan kewajiban surat keterangan sehat bagi pendaki gunung dan bukit wisata. Pemerintah juga akan menyiapkan pos kesehatan di sejumlah titik pendakian guna mengantisipasi kecelakaan maupun gangguan kesehatan wisatawan. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap pembangunan pariwisata dapat berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, keselamatan wisatawan, dan kelestarian lingkungan.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya. Literasi digital dinilai berperan strategis dalam membangun budaya membaca yang kritis dan berkelanjutan di tengah derasnya arus informasi digital. Rizka Desiantra melaporkan selengkapnya.
6: Budaya membaca, literasi digital mendorong masyarakat untuk membaca tidak hanya dari...
7: Literasi digital dinilai memegang peran kunci untuk menumbuhkan kembali budaya membaca di tengah derasnya arus informasi digital. Perkembangan teknologi yang masif tidak hanya mengubah cara masyarakat mengakses informasi, tetapi juga menuntut kemampuan berpikir kritis agar aktivitas membaca tidak sekedar bersifat konsumtif, melainkan bermakna dan mencerdaskan. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Buleleng Putu Dewi Puspitawati menegaskan, literasi digital menjadi fondasi penting agar masyarakat mampu memilah informasi yang valid, kualitas, dan bermanfaat. Menurutnya, tanpa literasi digital yang kuat, masyarakat rentan terjebak informasi instan, hoax, serta konten dangkal yang justru melemahkan minat baca dan daya analisis.
6: Betul sekali, literasi digital. Nah, di sini kami... Literasi digital yang di sini merupakan konteks budaya membaca itu merupakan kemampuan individu dan mengakses, yaitu memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi melalui media digital secara bijak. Nah, kemudian dalam konteks budaya membaca,

0: literasi digital mendorong masyarakat untuk membaca tidak hanya dari buku cetak, tetapi juga dari sumber digital seperti e-book, jurnal, online, dan artikel daring.
1: Ia juga menjelaskan transformasi perpustakaan saat ini tidak lagi sebatas penyedia buku fisik, tetapi juga pusat literasi digital yang menyediakan akses e-book, jurnal elektronik, hingga ruang belajar berbasis teknologi. Perpustakaan dituntut adaptif agar tetap relevan dan menjadi magnet bagi generasi muda yang akrab dengan gawai.
0: Dan kami di DAPD saat ini punya e-pus Buleleng. Yeah. Itu sudah kami laksanakan mulai tahun 2025. Dan sampai sekarang masih terlaksana.
1: Lebih lanjut, ia mendorong sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, media, dan komunitas literasi untuk membangun ekosistem membaca yang berkelanjutan. Ditambahkannya, literasi digital harus diarahkan untuk memperluas wawasan, memperdalam pemahaman, serta membentuk karakter kritis dan beretika dalam bermedia. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat Buleleng yang cerdas, adaptif, dan berdaya saing di era digital. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desyandra, melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 96,1 FM Pro Satria Ribia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar masih menemani pagi hari Anda pukul 7 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Ya, demikian telah kita ikuti bersama pendengar penyampaian Warta Berita Jakarta melalui Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRBA, kami bertugas, saya Latul Harif, beserta rekan operator Muhammad Adam, mengucapkan selamat peringati hari kenaikan Yesus Kristus kepada seluruh pendengar yang merayakan. Semoga kasih dan damai Tuhan selalu menyertai, membawa sukacita, pengharapan, serta berkat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ya, tetap semangat, selalu bersyukur, dan Tuhan memberkati. Ya, pendengar, hari kenaikan Yesus Kristus diperingati 40 hari setelah Paskah oleh umat Kristen di berbagai negara. Perayaan ini menghadirkan tradisi unik yang memadukan nilai spiritual dengan budaya lokal masyarakat setempat. Ya, pendengar, peristiwa kenaikan Yesus Kristus diyakini sebagai bukti keilahiannya oleh umat Kristen sejak gereja perdana. Sejak abad keempat, peringatannya dilakukan melalui ibadah gereja dan tradisi khusus pada hari Kamis. Dikutip dari berbagai sumber, pendengar, berikut kami informasikan untuk Anda berbagai tradisi menarik perayaan kenaikan Yesus Kristus di berbagai negara. Ya, pendengar, yang pertama kita ke negara Yunani dan Bulgaria, yang mana di desa terpencil Yunani dan Bulgaria, tradisi Anastenaria meramaikan perayaan hari kenaikan Yesus Kristus. Ritual kuno ini memadukan unsur pra-Kristen dengan tradisi spiritual gereja Ortodoks yang masih bertahan. Peserta Anastenaria berjalan di atas berapi sambil membawa ikon suci dan melakukan nyanyian rohani. Ritual trans spiritual dipercaya mendekatkan peserta dengan kekuatan ilahi serta memperbarui keyakinan iman. Yang kedua, pendengar, yakni negara Indonesia, yang mana Indonesia sendiri menetapkan kenaikan Yesus Kristus sebagai libur nasional. Ya, perayaan berlangsung hikmat dengan ibadah gereja, kebersamaan keluarga, serta suasana toleransi yang tetap terjaga hangat. Ya, selanjutnya dari Indonesia kita ke Inggris, pendengar, yang mana di Inggris hari kenaikan Yesus Kristus dirayakan melalui tradisi Beating the Bones yang syarat unsur budaya kuno. Warga juga menggelar festival lokal termasuk well dressing and penny hedge sebagai simbol pelestarian tradisi masyarakat. Dari Inggris kita ke Jerman, pendengar, yang mana di Jerman perayaan kenaikan Yesus Kristus berlangsung meriah bersama dengan Männertag atau Hari Laki-Laki Nasional. Masyarakat menikmati kegiatan luar ruang, sementara penghargaan Color Mensch diberikan kepada tokoh berjasa bagi kemanusiaan dunia. Selanjutnya, pendengar, kita ke negara Filipina, yang mana perayaan kenaikan Yesus Kristus di Filipina berlangsung meriah melalui parade penuh sukacita dan nuansa keagamaan yang kuat. Warga mengenakan kostum sambil meragakan perjalanan kehidupan Yesus Kristus hingga peristiwa kenaikannya ke surga. Yang terakhir, pendengar, kita ke negeri kincir angin, yakni Belanda, yang mana Belanda menetapkan kenaikan Yesus Kristus sebagai libur nasional yang biasanya berlangsung akhir April atau awal Mei. Ya, sebagian warga memanfaatkan libur panjang sambil melestarikan tradisi penyucian melalui embun pagi dan mandi sebelum fajar. Ya, pendengar, perayaan kenaikan Yesus Kristus di berbagai negara menunjukkan keberagaman tradisi yang tetap berakar pada nilai keimanan. Ya, beragam budaya lokal turut memperkaya makna peringatan suci ini sekaligus mempererat kebersamaan antar umat di seluruh dunia. Ya, sekian satu informasi untuk Anda pendengar terkait 6 perayaan kenaikan Yesus Kristus di berbagai negara. Selanjutnya, pendengar, pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan untuk Anda raga lagu-lagu rohani di pagi hari ini. Menemani nuansa pagi hari Anda, pendengar, hingga nanti jelang kami informasikan untuk Anda, akan kita ikuti bersama siaran langsung ibadah misa memperingati hari kenaikan Tuhan, disiarkan langsung dari Gereja Katolik Paroki Kerahiman Ilahi Biak bersama pemimpin Uskup Monsinyur Bernardus Bovitkus Baruosa. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Pendengar, salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu."

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Arabia, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 7 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, masih kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu rohani di pagi hari ini. Hingga jelang nanti kita ikuti bersama, pendengar, kami informasikan untuk Anda pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Ya, jelang penantian kita ikuti bersama siaran langsung ibadah misa memperingati hari kenaikan Tuhan, disiarkan langsung dari Gereja Katolik Paroki Kerahiman Ilahi Biak bersama pemimpin uskup Monsinyur Bernardus Bovetus Barroosa.

Keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

0: Jika anak Anda melakukan kesalahan dan datang meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya, apakah Anda akan memaafkannya? Sebagai orang tua atau orang dewasa, kita tentu dengan senang hati akan memaafkan kesalahan anak kita. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, "Berapa kali saya harus memaafkan sesamaku yang melakukan kesalahan kepadaku? 3 kali atau 7 kali?" Dengan tenang sang guru menjawab, "Bukan 3 kali, bukan juga 7 kali, tetapi 70 kali 7. Pendengar, kita perlu untuk memaafkan siapapun sebanyak yang mampu kita lakukan, karena sesungguhnya sang pencipta juga mengampuni kita saat kita datang memohon pengampunannya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Satu Eritrea, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih nantikan bersama secara langsung jalannya ibadah misa peringati hari kenaikan Tuhan disiarkan langsung dari Gereja Katolik Paroki Kerahiman Ilahi Biak bersama pemimpin ibadah Uskup Monsinyur Bernardus Bovedos Barosa.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mungkinkah kebahagiaan dipertahankan? Mungkinkah kita dapat tetap berbahagia? Jawabnya, mungkin saja, karena sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, bahagia memang tidak ditentukan oleh lingkungan di mana kita berada. Namun, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan di sekitar kita? Lingkungan kita mungkin tidak terasa nyaman, namun jika kita dapat bersikap positif terhadap lingkungan, maka semuanya akan baik-baik saja. Beberapa orang mungkin tidak menyukai keberadaan kita, tetapi semua orang itu tidak akan berpengaruh jika kita tidak membenci mereka. Musuh yang sebenarnya bukanlah mereka yang membenci kita, tetapi kepada mereka yang kita benci. Jadi, kebahagiaan dapat dipertahankan dengan cara bersikap positif terhadap lingkungan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 90,1 FM Pro 1 Ribia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 8 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kami mohon maaf untuk jalannya secara langsung di pagi hari ini, ya, tidak berlangsung yang berada di Gereja Katolik Paroki Kerahiman Ilahi Biak. Ya, terkait satu lain hal dan juga problem yang dialami oleh teknisi yang ada di sana. Ya, kami mohon maaf untuk Anda yang sempat menantikan jalannya secara langsung pada pagi hari ini. Ya, tapi akan kami hadirkan untuk Anda rekan lagu-lagu rohani di pagi hari ini, menemani nuansa pagi hari Anda, ya, memperingati kenaikan Yesus Kristus. Dan juga kami selingi dengan informasi untuk Anda. Ya, pendengar, peristiwa kenaikan Yesus Kristus merupakan salah satu momen penting dalam iman Kristen. Dilansir dari laman Wikipedia, setelah bangkit dari kematian pada hari Paskah, Yesus menampakkan diri kepada para murid selama 40 hari, mengajarkan tentang kerajaan Allah, menguatkan iman mereka, dan memberi amanat untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kemudian di hadapan muridnya, Yesus terangkat ke surga. Ya, berikut peristiwa ini dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul dan Injil Lukas. Kenaikan Yesus bukan sekedar perpisahan, melainkan tanda bahwa ia kembali kepada kemuliaan Allah Bapa. Umat Kristen percaya bahwa dari surga, Yesus tetap menyertai umat manusia dan menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Mendengar kenaikan Yesus juga menjadi simbol kemenangan atas doa dan maut. Jika kebangkitan menunjukkan kemenangannya atas kematian maut, maka kenaikannya menunjukkan kemuliaan dan kuasanya sebagai Tuhan yang hidup. Peristiwa ini memberikan harapan bagi umat percaya bahwa kehidupan tidak berhenti di dunia, melainkan berlanjut dalam kehidupan kekal bersama Allah. Ya, pendengar, terdapat simbol-simbol kenaikan Yesus Kristus. Yang pertama yakni awan, yang mana awan menjadi simbol utama dalam kisah kenaikan Yesus. Dalam Alkitab, awan melambangkan kehadiran dan kemuliaan Allah ketika Yesus naik dan tertutup awan. Hal ini menggambarkan bahwa ia masuk ke dalam kemuliaan surga. Yang kedua yakni langit, pendengar, yang mana langit melambangkan tempat kediaman Allah dan kehidupan kekal. Kenaikan Yesus ke langit menunjukkan bahwa ia kembali ke Bapa dan memerintah dalam kemuliaan. Yang ketiga, pendengar, yakni cahaya, yang mana cahaya melambangkan kekudusan, kebenaran, dan kemenangan ilahi. Dalam banyak lukisan gereja, Yesus digambarkan naik dengan cahaya terang sebagai tanda kemuliaannya. Yang keempat, pendengar, yakni tangan terangkat, yang mana dalam beberapa ilustrasi, Yesus digambarkan mengangkat tangannya saat naik ke surga, yang mana ini melambangkan berkat, kasih, dan penyertaan Tuhan kepada umatnya. Yang kelima, pendengar, yakni salib dan mahkota. Dan yang terakhir yakni Bukit Zaitun, yang mana pendengar peristiwa kenaikan Yesus terjadi di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun menjadi simbol kedekatan manusia dengan Allah, tempat doa dan pengharapan rohani. Ya, pendengar, kenaikan Yesus Kristus mengajarkan bahwa setiap manusia dipanggil untuk hidup dalam iman, harapan, dan kasih. Kisah ini juga mengingatkan umat Kristen untuk tetap setia melakukan kebaikan sambil menantikan janji Tuhan. Ya, berikan, selain itu kenaikan Yesus juga menjadi awal pengutusan para murid untuk membawa kabar keselamatan kepada dunia. Karena itu hari kenaikan Yesus Kristus diperingati sebagai momen sukacita, kemenangan, dan harapan bagi umat Kristen di seluruh dunia. Sekian satu informasi untuk Anda pendengar dilansir dari rri.co.id.

0: Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029.
2: Motivasi untuk belajar, motivasi dengan sebenarnya ini juga menjadi bagian daripada satu visi dan misi dari Kota Banjarmasin.
0: Sari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudi Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan